0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

teman-teman Pradua. Hai, ketemu lagi masih barengan sama Ica Maisa yang masih bakal nemenin kamu di Spada jam kedua kali ini ya. Gimana? Seger kan pagi ini? Apalagi buat kamu yang udah mulai gerak nih, entah yang lagi jogging, jalan santai bareng keluarga, atau mungkin lagi stretching tipis-tipis kamar sambil dengerin radio nih ya. Nah, kita bakal nyambung obrolan kita jam 6 tadi soal bikin hari Minggu lebih berwarna. Jam 7 ini aku mau ngajak kamu bahas gaya hidup sehat yang asik dan juga gak ngebosenin nih. Tau gak sih, selain hari buku mewarnai gitu ya, tanggal 2 Agustus ini juga ada momen seru ya lainnya gitu, yaitu National Avocado Day alias Hari Alpukat. Nah, alpukat aja dirayakan kamu, oopsie. Nah, alpukat ini identik sama yang namanya healthy lifestyle anak muda zaman now kan. Dan warna hijaunya yang segar dan juga nutrisi yang kaya tuh seakan ngingetin kita kalau makanan sehat itu gak selamanya hambar atau membosankan. Abis lagu ini yang bakal seru banget abis ini kita puterin teman-teman ya, aku mau ngobrolin gimana caranya kita bisa bikin menu sarapan minggu pagi yang simple, enak, sehat, dan pastinya bikin mood kita langsung full power. Makanya tetap di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Belajar tuh gak harus selalu duduk rapi di kelas. Sekarang ruang belajar bisa hadir dengan cara yang lebih fleksibel dan lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Yang penting bukan cuma belajar di mana, tapi gimana kesempatan buat belajar itu tetap ada dan bisa dijangkau banyak orang. Karena tiap orang punya cara dan kondisi yang beda buat terus belajar. Yang penting bukan mulai dari mana, tapi tetap mau belajar.

Hey teman-teman berdua, masih barengan sama Ica Maisa di sini. Yes. Kita bahas soal sarapan sehat ala Pulka tadi nih teman-teman ya. Dan sering banget kan ya kita kayak ngerasa kalau mau nerapin healthy lifestyle tuh kayak identik sama biaya yang mahal. Padahal nggak selalu gitu loh. Kuncinya tuh ada di mana cara kita ngolah hal-hal sederhana di sekitar kita. Dan mumpung nih hari Minggu dan mungkin kamu punya waktu luang lebih, bikin sarapan sendiri di rumah bisa jadi opsi yang seru banget sebenarnya. Bikin toast pakai olahan alpukat atau sekedar smoothies buat yang kamu suka smoothies dicampur apa gitu alpukatnya ya. Buah lokal yang ada di kulkas gitu kan. Itu tuh udah cukup banget buat nutrisi tubuh kamu setelah seminggu penuh dijejali makanan cepat saji. Dan selain makanan juga, ada olahraga di hari Minggu nih yang gak harus bayar membership gym yang mahal. Kayak jalan kaki keliling komplek, jogging santai, atau ikutan car free day itu udah lebih dari cukup buat memicu hormon endorfin alias hormon bahagia di dalam tubuh kamu. Jadi bikin minggu pagi yang berwarna dan juga sehat itu sebenarnya murah dan simpel banget teman-teman. Tergantung gimana kita niat mulainya. Dan sambil kamu nikmatin sarapan atau istirahat habis olahraga pagi ini, yuk kita relax dulu bareng lagu berikutnya ada Rizwan Fadila R&Boys Mahal Ini Seketika.

0: Berkat Yakin, itulah sebuah nama yang tersemat di plang merek sebuah kios yang terletak di tepi jalan raya. Kios dua tingkat ini dipenuhi deretan sepeda motor yang terparkir rapi dari beragam merek. Kios ini terlihat menyatu dengan kediaman pemiliknya. Tak begitu luas karena hanya disekat menjadi ruangan praktek untuk pijat. Inilah keseharian yang dijalani Henry, seorang penyandang tunanetra selama belasan tahun. Tunanetra dengan keahlian memijit mungkin sudah sering kita temui. Namun Henry sedikit istimewa, karena dia merupakan montir sepeda motor di bengkel sederhana yang ia rintis selama belasan tahun. Satu hal yang menarik kami mengulik sejarah kehidupan beliau. Dengan cekatan, Henry memisahkan satu persatu onderdil motor. Satu hal yang orang biasa pun agak sedikit kesulitan melakukannya. Namun tidak dengan Henry. Dia sangat lihai dan cekatan sebagai mekanik segala jenis sepeda motor. Tingkat keahliannya tidak main-main. Ia sanggup servis hingga bongkar mesin. Sekilas tampak mustahil dengan kondisi yang tidak dapat melihat, namun dia hafal dan dapat membedakan semua letak mur, baut maupun onderdil lainnya. Selintas perawakan Henry tidak terlihat seperti tunanetra karena matanya tetap bisa berkedip seperti orang biasa. Pria asal Palembayan ini sebenarnya tidak terlahir sebagai tunanetra. Namun pada tahun 1999, semua berubah ketika perlahan fungsi penglihatannya menghilang walau sudah berobat kian kemari.
1: Kita tunanetranya usia 20 ya. Usia 20 tahun 99. Jadi pagi bangun pagi itu tiba-tiba udah itu nggak melek lagi. Oh, cukup lama juga lah prosesnya, berkisaran yang agak parahnya itu loh 1 tahun lah. Itu agak susah lah ya nerimanya, kalau dalam 1 tahun itu memang agak sulit penerimaan penyesuaian. Terus tahun kedua baru kita mulai itu ada insting atau mulai ada penerimaan lah gitu. Ya seiring waktu berjalan kita di 2000 di motor ini kita mulai 2008 awal ya tadinya iseng-iseng. Nah, jadi kita belajarnya itu otodidak gitu aja. Sekitar 2 tahun lah. Oke. 2 tahun kita untuk apa sendiri-sendiri gitu. Jadi udah mulai percaya diri kita mulai. Tapi untuk meyakinkan konsumen itu awal-awal memang susah juga. Awalnya dari teman yang mula-mula yang udah mulai ada percaya. Terus kalau yang belum percaya itu diapain di apa namanya itu kita bilang kalau apa belum percaya. Nah, kalau mau komen ya setelah selesai baru komen. Kalau nggak sesuai dengan harapan, nggak apa-apa, nggak dibayar gitu. Kalau awalnya alhamdulillah ada belum nggak cuman gitu ngomong salut gitu aja. Alhamdulillah ada puasnya. Cuman ada juga yang gini, oh setiap dia itu bilang mau perbaiki motor atau tempel benen. Nggak ada anggota gitu ngomongnya tadi kan. Jadi kita aja dulu bang, kita kerja aja. Terus agak ragu-ragu gitu. Nah, jadi kalau pas waktu itu ada yang ganti benen. Terus gini aja bang, kalau nanti nggak sesuai dengan kategori abang benen ini atau ada kerusakan dari saya memasang, nggak apa-apa, nggak abang bayar gitu aja. Mulai namanya 2014 lah. 2017 ada anggota dulu. Terus nyampai dia 2020 pas ada corona ambruk apalagi sendiri lagi.
0: Penyakit yang menyebabkan kerusakan saraf pada mula mata dan berakhir sebagai tunanetra tidak membuat Henry putus asa. Ia mencoba menerima kenyataan dan bangkit menghadapi kehidupan. Henry pun mulai belajar pijat tunanetra yang masih ia lakoni sebagai sumber rezekinya sampai saat ini. Kemudian, pada tahun 2008, ia mencoba memperbaiki sepeda motor secara otodidak. Berbekal semangat pantang menyerah, pada 2009, ia pun menguasai teknik perbaikan sepeda motor dan memberanikan diri membuka bengkel sepeda motor pertamanya.
1: Ya tadinya kita mikirnya gini, pas ada motor satu kita coba-coba gitu aja. Terus ada jadi motivasinya, kok orang bisa aku enggak ya. Jadi pas aku buka yang ini, aku tanya alatnya bisa kan. Jadi awalnya kita 2007 ke bengkel. Jadi aku tengok di bengkel itu ininya rusak. Sebelum diperbaiki di satu bengkel, kita ke bengkel yang lain. Kita tanya lagi, ini Pak, motor saya ini apa yang rusak Pak? Nah, beda lagi analisanya. Jadi di sana kita ambil kesimpulan, berarti taunya sakit motor ini setelah dibongkar gitu. Yang pastinya gitu. Kalau bongkar mesin, 2 hari lah.
2: 2 hari.
1: Kadang kalau cukup alatnya 1 hari bisa. Tadinya awal-awal dulu memang kurang juga. Terus setelah kita ada hasil, ada apa, baru apa semua mensupport semua. Malahan kita di 2009 minta pelatihan ke pemerintah Pemko kita Bukit Tinggi. Malahan dibilang itu kita kerjasama ke arah sumber, pusat sumber Payakumbu. Padahal di sana nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Waktu itu ada pelatihan di Bukit Tinggi. Kita minta gabung sana, dibilang tunanetra, kita untuk tunanetra di Payakumbuh katanya. Padahal nggak ada di Payakumbuh. Ya kalau aku apanya mikir orang bisa kenapa aku nggak.
2: Gitu ya.
1: Jadi di bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi setelah aku mencoba untuk mentir atau otomotif itu, ternyata aku bisa gitu. Waduh, kalau suka-dukanya banyak. Nah, sukanya ya kita bisa setara sama orang normal biasa. Nah, kalau dukanya pas awal-awal kita mulai di bengkel beli alat motor, banyak yang cemooh gitu. Nah, sekarang alhamdulillah enggak. Kalau kita buka jam 7 udah buka. Yang kita tangani di sini jual beli motor bekas, bengkel, urut, terus jual beli beras.
0: Untuk membantu pekerjaannya ini, ia dibantu oleh anak pertamanya yang sudah beranjak remaja dan istri yang selalu mendampinginya dengan setia. Anak pertamanya ini yang akan membantu Henry sepulang dari sekolah untuk menangani sepeda motor para pelanggan. Sementara sang istri yang selalu menemani jika Henry pergi membeli kebutuhan onderdil untuk bengkelnya ke toko. Sebuah wujud kasih dan saling bahu-membahu dalam sebuah keluarga. Henry tak hanya seorang mekanik yang luar biasa, namun juga kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab bagi keluarganya.
3: Ayah adalah tulang punggung keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dari saya. Ayah orangnya baik. Bisa mengajari mentor anak dari anak ayah. Saya harus bisa lebih hebat dari ayah, soalnya ayah dengan yang memiliki keterbatasan bisa menafkahi saya dan mencukupi kebutuhan keluarga dan apa yang saya mau dan bisa disahkan oleh ayah. Harapan saya harus rajin belajar dan bisa lebih dari ayah dan rajin nolong ayah dan rajin sekolah. Buat ayah, Zaki cuma mau bilang terima kasih ya. Sudah kita bisa apa yang Zaki mau bisa ya usahakan. Zaki ingin lebih hebat dari ya.
4: Dahan itu suami. suami yang membanggakan untuk saya gitu, karena bisa menghidupi gitu dan anak-anak gitu, dan itu orangnya pantang menyerah gitu. Dari anak R yang pertama itu, Dahen bisa, udah 3 bulan umurnya sama Dahen itu, sampai anak R yang ketiga. Selain Dahen itu memijit, dia juga bantu-bantu R gitu. Di rumah itu dia selalu bantu-bantu R, itu juga dia membantu gitu, walaupun dia kekurangan gitu. Bisa membantu, kadang waktu kecil-kecil anak bisa memandikan anak, membikinkan susu anak. Ya kami itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Ya kalau dapat Dahen itu menjadi contoh bagi anak-anaknya gitu.
0: Aktif di organisasi tunanetra, Hendri juga memberi semangat kepada teman-teman tunanetra lainnya untuk tidak mudah putus asa dan gampang menyerah. Hendri, sosok ramah yang tidak hanya menjadi panutan keluarga, namun juga teman dan orang-orang di sekitarnya.
5: Kalau kenal ya sudah 10 tahunan lah. Memang kalau menurut aku ya dia itu ini apa namanya, berjuang keras gitu ya, berjuang keras, jadi nggak mudah menyerah begitu kan. Jadi dia tuh apa namanya tuh, pokoknya untuk mencapai sesuatu tuh diusahakan sampai bisa, apapun yang jadi halangan tuh diusahakan untuk dicari pemecahannya gitu kan. Nah jadi contohnya seperti Honda ini kan, nah dulu waktu dia masih melihat kan belum bisa apa-apa menurut pengakuannya kan. Nah pas setelah dia tunanetra itu, nah, dia berusaha bagaimana bisa mendalami tentang otomotif itu kan, dan sekarang udah berhasil kan, udah berkembang itu. Kalau masalah pertemanan ya biasa-biasa aja. Gitu kan.
6: Aktif nggak di organisasi petuni?
5: Kalau untuk saat ini ya karena kesibukan ya, jadi ya agak berkurang lah karena banyak kesibukan gitu. Kalau bagi aku sih apa namanya tuh, solidaritasnya tinggi gitu kan. Nah jadi mudah akrab gitu kan. Nah itu, jadi enggak, dengan kawan tuh siapa saja ditemanin, enggak ada si A, si B, si C, enggak ada, jadi semuanya ditemanin. Itu kalau menurut aku.
7: Dengan bertetangga cukup baik, ramah dan sopan. Beliau pantang menyerah, mengerjakan sesuatu hal yang tidak mungkin kan, diusahakannya terus. Supaya bisa melihat apa yang telah beliau kerjakan untuk mereka yang di jalanan itu kan. Supaya bisa meniru pahen yang hidup pantang menyerah.
0: Saat ini, Hendri tampak nyaman menjalani rutinitas pekerjaannya sebagai tukang pijat dan montir sepeda motor. Ia sama sekali tak mengeluh dan menyerah dengan keterbatasannya. Bahkan, ia mendidik anak lelakinya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan untuk bisa memiliki keahlian sebagai mekanik sepeda motor dan kelak bisa melanjutkan usaha bengkel sepeda motor ini yang sudah ia rintis belasan tahun lalu. Banyak pelajaran positif dan nilai kehidupan yang bisa diambil dari sosok seorang Hendri. Bagaimana bekerja dengan hati, bukan hanya dengan mata dan kepala. Semangat kehidupan yang ia kobarkan mampu menjadi inspirasi semua orang. Bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk maju, selagi ada keyakinan yang kuat untuk mewujudkannya, seperti nama toko yang ia sematkan, Berkat Yakin. Ya, kita tidak bisa mengubah arah angin, namun bisa mengatur layar untuk selalu mencapai tujuan.
1: Ya kalau kita sih memang pengen beda dari antara tunanetra, supaya kalau tadinya kita pengen membuktikan ke masyarakat kita itu bahasa tunanetra itu nggak sama semua. Jadi ada yang istilahnya tengok dari orangnya lah gitu, jangan disamakan semua. Ya kalau buat teman-teman disabilitas, mari kita sama-sama mengubah pola pandangan masyarakat yang tadinya menganggap kita itu pandang sebelah mata ya. Nah, jadi mari kita buktikan ke masyarakat itu bahwa kita itu bisa. Apa yang mereka lakukan kita insya Allah bisa juga. Dan buat pemerintah mudah-mudahan buat kami khusus disabilitas dan khususnya buat kami tunanetra ada peluang atau ada apa tolong dikasih informasi.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa banget ya. Sejam lagi kebersamaan kita di Spada bakal selesai nih. Dan udah mau jam 8, tadi kita udah lengkap bahas cara bikin hari Minggu lebih fresh. Mulai dari detox pikiran di jam 6, lanjut nutrisi fisik dengan gaya hidup sehat di jam 7 ini. Dan rasanya kayak tubuh tuh dan juga pikiran udah makin siap buat menyambut hari baru ya. Tapi bentar dulu, masih ada 1 jam terakhir jam 8 sampai jam 9 nanti yang gak boleh kamu lewatin. Di jam 8 nanti kita bakal bahas satu hal penting lagi yang bikin hari kamu makin sempurna dan juga tentang energi positif yang orang-orang terdekat kita sebelum kita ketemu lagi sama hari Senin ya. Jadi tetap stay tune bareng sama kita di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna

di jam 8 ini edisi terakhir dari Spada. Dan ya, udah 3 jam ternyata kita udah di Spada kali ini. Dengerin cerita kita pagi ini lengkap banget ya teman-teman, dari screen detox dan juga mewarnai pikiran di jam 6, terus juga gaya hidup sehat dan sarapan enak di jam 7, sampai apresiasi sahabat tersayang di jam 8 ini nih. Dan semoga semua obrolan kita dari tadi bisa bikin hari Minggu kamu tuh lebih berwarna dan juga siap buat menghadapi hari Senin besok dengan senyuman. Tapi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang mau nemenin hari Minggu serunya lepas jam 9 nanti juga masih bakal ada Prodo Explore yang siap nemenin waktu santai kamu selanjutnya. Dan energi kita di jam 8 pagi ini juga harus udah full baterai ya teman-teman ya, karena dari jam 6 tadi kita detox pikiran, jam 7 ngebahas hidup sehat. Nah, kita elemen paling penting hari Minggu tuh orang-orang terdekat juga. Dan FYI aja nih, biasanya di minggu pertama bulan Agustus peringati juga sebagai National Friendship Day alias hari sahabat atau persaudaraan. Dan ngebahas soal sahabat, mereka ini tuh kayak ibarat warna pelengkap di hidup kita gitu. Di tengah sibuknya rutinitas kuliah nih, sekolah atau juga kerjaan selama seminggu kan, ketemu atau sekedar kirim meme kocak ke sahabat di akhir pekan tuh kayak udah efektif banget buat ngilangin stres. Dan habis lagu ini aku bakal cerita kenapa quality time bareng sahabat atau orang terdekat di minggu tuh jadi benteng paling kuat buat ngusir yang namanya Sunday Scaries ya. Tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, hi. Welcome back with Ica Maiza di sini ya. Dan pernah enggak sih kayak kamu ngerasa kayak tiap minggu sore atau malam suka ngedadak cemas atau kepikiran soal hari Senin besok? Nah, di dunia psikologi itu dikenal sama istilah Sunday Scaries alias rasa cemas berlebih menyambut mulainya minggu yang baru. Dan salah satu resep paling ampuh buat menangkal rasa cemas itu ternyata sederhana banget, teman-teman. Ada social connection. Nah, mumpung hari ini momennya Friendship Day, gak ada salahnya juga kamu manfaatin hari Minggu ini buat nge-recharge energi sosial kamu. Dan gak perlu bikin acara megah kok, sekedar ngopi santai di coffee shop favorit atau video call bentar bareng sahabat yang lagi di luar kota, atau sekedar jalan sore bareng. Nah, terus cerita dan ketawa bareng orang yang tepat itu kayak udah bisa bikin kita tuh sadar kalau kita tuh gak berjuang sendirian. Jadi kalau hari ini kamu punya waktu luang nih, coba deh sapa atau ajak ngobrol sahabat kamu, kasih tahu kalau kamu tuh bersyukur punya mereka, ya kan? Sambil rencanain mungkin mau hangout kemana bareng sahabat hari ini, ya dengerin dulu yang yang enak-enak didengar pokoknya dari teman kamu. Dan pokoknya kita udah lengkap banget tadi ya teman-teman ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tepat nanti di jam 9 kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya di Pro 2 Explore. Jadi kita akhiri dulu nih sepadanya pagi ini ya. Kita bakal menjelajah habis ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro FM, teman terbaik.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Intermezzo.
3: Minyak apa yang disukai laki-laki?
4: Wow, jawabannya agak
3: gimana sensitif?
4: Pasti minyak goreng, karena laki-lakinya itu chef, dia suka minyak goreng.
3: Iya bisa kan? Juga sih.
4: Iya kan?
3: Tapi yang lebih tepat tau nggak?
4: Apa tuh?
3: Menyaksikan pertandingan sepak bola.
2: Intermezzo. Terbaik.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Mindset. Tapi kita sekarang udah ada di Pro 2 Explores. Yes. Gimana di jam 9 ini? Semoga tetap semangat dan siap buat jalan-jalan virtual ya bareng aku. Kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget dan pas buat kamu yang suka ketenangan alam, yaitu cagar alam terbaik di Indonesia. Dan beda sama Taman Nasional yang emang ditujukan buat pariwisata massal, cagar alam itu punya perlindungan yang lebih ketat karena fokus utamanya tuh adalah menjaga ekosistem alami beserta flora dan fauna langka di dalamnya. Dan salah satu yang keren banget itu adalah cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara. Jadi tempat ini tuh adalah rumah buat para hewan-hewan unik yang gak bisa kamu temuin di sembarang tempat nih. Kayak Tarsius, sejenis monyet terkecil di dunia yang matanya bulat, menggemaskan gitu ceritanya ya. Dan juga burung maleo yang ikonik, terus juga udara yang sejuk ditambah pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, dijamin bikin-bikinnya langsung fresh, ya kan? Nah, penasaran kan gimana cagar alam seru apalagi sih di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

Masih bareng sama Ica Maisa, teman-teman berdua ya. Dan tempatnya kita jalan-jalan nemuin spot-spot keren di tanah air ya, masih di Produ Explore. Kalau tadi kita udah main ke Sulawesi Utara, sekarang kita geser ke agak timur dulu dikit ya. Tepatnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Di mana di sana tuh ada cagar alam Waigeo Barat. Dan kebayang gak sih kayak perpaduan antara gugusan pulau karang yang cantik sama hutan tropis yang masih masih fresh banget gitu. Cagar alam Waigeo ini tuh jadi benteng pertahanan buat satwa eksotis khas Papua sebenarnya. Salah satunya itu adalah cendrawasih merah atau Red Bird of Paradise. Dan ngeliat mereka terbang bebas di habitat aslinya tuh kayak pengalaman eksklusif yang gak bakal terkalahkan sebenarnya. Selain itu juga kawasan pesisirnya juga punya terumbu karang yang melimpah banget, teman-teman. Keberadaan cagar alam kaya Waigeo ini tuh bukti kalau Indonesia tuh benar-benar kaya raya akan keanekaragaman hayatinya, ya kan? Jadi makin bangga gak sih jadi anak Indonesia? Tapi ingat, main ke cagar alam itu ada aturannya juga. Nah, aku habis ini bakal kasih tahu cara bijak menikmati keindahan alam tanpa merusaknya. So, tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Minum dulu, ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin .
2: Yeay, gitu dong.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, hi, still Icama Isa here, yes, ya. Yeah. Dan udah makin pengen gak sih kamu kayak ngerencanain liburan ke destinasi berbasis alam gitu? Kamu tipikal yang suka alam gak sih? Nah, cobain deh kalau misalnya belum pernah coba ke alam-alam gitu. Kayak bisa punya stress release-nya sendiri gitu rasanya. Tapi inget nih teman-teman, masuk ke kawasan cagar alam itu butuh perlakuan khusus karena fungsinya untuk konservasi. Jadi biasanya tuh kayak kita tuh butuh izin resmi atau namanya SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, prinsip utama waktu kita berkunjung itu adalah leave no trace ya. Alias jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki gitu kan. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jangan pernah ngerusak tanaman, dan selalu jaga jarak aman dari satwa liar biar mereka gak stres. Ini ibaratnya sama kayak kita tuh kayak jaga rumah kita sendiri ya. Kita gak mau dong ada orang-orang yang kayak ngebuang sampah sembarangan di rumah kita, ngerusak tanaman di rumah kita. Jangan dong, sama halnya para hewan itu gak mau dirusak rumahnya sama kita ya kan. Dan juga jelajah alam ini juga bukan cuma soal posting foto estetik di medsos, tapi juga kayak tentang belajar buat menghargai dan juga ngejaga bumi yang cuma ada satu ini, teman-teman. Kita tuh ada jutaan, ratusan ribu juta, berapa juta jumlah manusia di bumi ini. Kalau nggak kita mulai dari sekarang untuk ngejaga bumi ini, yang sekarang sebenarnya udah mulai terasa kerusakannya, nah kebayang gak berapa tahun lagi kayak gimana bumi kita ntar? Jadi jangan sampai kayak nanti anak cucu kamu malah mendapatkan sesuatu yang kayak lebih buruk lagi jadinya. Jadi yuk kita jaga alam kita, jaga bumi kita biar jadi lebih baik. Dan banyak juga sekarang anak muda yang sudah lebih sadar tentang pentingnya menjaga bumi, kesehatan bumi, bahkan ada yang membuat berbagai macam gerakan gitu tentang sampah, tentang pohon, ya, pokoknya kayak itu adalah hal sesuatu positif yang kalau bisa semua anak muda dan semua orang di dunia ini bisa mengikutinya ya. Satu pohon, satu orang itu aja kayak udah sesuatu yang luar biasa gitu. Dan semoga ya nanti kedepannya bumi kita jadi semakin baik juga ya kan. Dan gak kerasa nih teman-teman Pro 2, waktu kita di Pro 2 Explore udah mau habis. Dan thank you so much yang udah nemenin aku menjelajahi cagar alam Indonesia kali ini. Nanti kita mampir lagi ke daerah-daerah lainnya, apakah ada cagar alam lainnya atau nanti kita coba bahas yang lain ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan kamu, jaga lingkungan, dan sampai jumpa pertolongan berikutnya. Karena sehabis ini aku Ica Maisa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal ada Kak Habul yang bakal nemenin kamu di santai siang ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Kita akan tutup dulu sepadah kita, selamat pagi teman Pro 2 kita, dengan lagu dari band Si Hombing, Sebegitunya.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2. Gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini ya, Sabul kembali menemani kamu teman Pro2 di program siang ini hingga nanti pukul 3 sore. Dan mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2, informasi yang pertama, pelanggan PT PLN atau Persero ini tidak perlu khawatir. Yang mana menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026, pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non-subsidi ini masih tetap berlaku tanpa perubahan. Yaudah teman Pro2, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik atau TTL triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Dengan demikian, teman Pro2, tarif listrik pada periode 1 hingga 7 Agustus 2026 masih sama seperti yang diterapkan sebelumnya. Dan teman Pro2, perlu kita ketahui juga bahwasannya pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif dari pemerintah. Teman Pro2, beralih kita ke informasi berikutnya. Masyarakat kembali mendapat kabar terbaru terkait harga BBM non-subsidi jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Yaudah Teman Pro2, sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo ini melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Yaudah Teman Pro2, perubahan harga tersebut didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan atau RON 92, RON 95 hingga RON 98. Dan juga di sisi lain Teman Pro2, beberapa produk ini di diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. Dan Teman Pro2, kita tutup informasi di hari ini, yang mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq ini menghadiri Universitas Muhammadiyah Surakarta Awards 2026. Yona Teman Pro2, dalam kesempatan itu Fajar menerima penghargaan sebagai Public Leadership Awards. Yang mana bagi Fajar Teman Pro2, penghargaan itu bukan sekedar pengakuan atas perjalanan karir saja, melainkan pengingat ilmu dan kepemimpinan pada akhirnya harus kembali menjadi pengabdian. Gimana Teman Pro2, Fajar menerima penghargaan atas rekam jejak, integritas, prestasi, kepemimpinan, serta kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa. Dan Teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Ashabul di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Teman Pro 2 ya, ketemu lagi kita di program Zona Musik Kamu. Ini programnya kamu teman Pro 2 ya, dimana kamu bisa request lagu, kamu bisa minta diputerin lagu apapun gitu ya teman Pro 2. Lagu kesukaan boleh, lagu yang relate sama kamu boleh, atau lagu yang memang sekedar pengen kamu dengerin aja bisa teman Pro 2 ya. Langsung aja kamu kunjungi WhatsApp kita di 0811-669-9480, atau kamu bisa isi link yang sesaat lagi nih bakalan aku up ya di story kita di Instagram Pro 2 Bukit Tinggi. Dan teman Pro 2, aku juga kembali nih ngingetin bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang lagi kerja, semangat kerjanya, semoga lelah kamu jadi lilah, amin. Dan bagi kamu yang sekarang lagi libur, apalagi di weekend teman Pro 2 ya, semangat, selamat berlibur, semoga liburan kamu bisa nenengin kamu, bisa jadi momen buat kamu bisa lebih semangat lagi untuk esok hari. Oke, besok masih weekend ya? Oh enggak,

besok udah Senin. Tuh, semangat teman Pro 2 ya. Kadang banyak orang yang kalau udah Minggu bawaannya agak sedikit, ya gimana karena besok harus Senin lagi. Tapi aku harap walaupun besok Senin, gak bisa dipungkiri, kamu tetap jadi pribadi yang semangat jalanin hari, oke? Teman Pro 2, di zona musik kamu, aku bakal awali dulu nih perjumpaan kita ya dengan satu lagu. Lagu apa tuh, Bul? Dua lagu boleh? Boleh. Tiga lagu? Boleh. Empat lagu juga boleh, teman Pro 2 ya. Asalkan kamu request, oke? Teman Pro 2, kita ke Devano dulu. Devano dan Nendra dengan Rembulan. Siang-siang tapi dengerin lagu Rembulan. Nggak apa-apa, teman Pro 2 ya. Ini dia.

0: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Barusan ada merindu lagi dari Mesa Hiras. Siapa yang udah rindu aku, teman Pro 2? Boleh angkat tangan dong. Thank you ya yang udah request lagu ini. Dan next, aku bakal sapa dulu nih teman-teman kita yang udah join via WhatsApp Pro 2. Ada siapa aja, Bul? Yang pertama, ada Kak Ara, teman Pro 2 dari Berbinar. Izin mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Oke, boleh banget. Dan teman Pro 2, next aku bakal sapa nih, ada siapa? Sebentar ya. Halo Kak, pagi, izin request lagu Sabrina Leanor Selesai, terima kasih. Sama-sama, ini ada Kak Banyu. Thank you Kak Banyu, udah join bareng kita di hari ini ya. Dan next teman Pro 2, aku sapa dulu nih, saya dari Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Leanor dong Kak, yang judulnya Selesai. Makasih sebelumnya, sama-sama. Baru mulai udah selesai, ini gimana ceritanya nih teman Pro 2? Next teman Pro 2, aku mau sapa pagi Kak, pagi juga. Izin request lagu Selesai Sabrina Leanor dong, terima kasih. Ini Kak Tasya. Thank you buat Kak Tasya ya. Next teman Pro 2, ada Kak Caca. Halo Kak, halo juga Kak Caca. Dari fanbase Berbinar, easy request ya lagu Selesai Sabrina Leanor. Boleh. Next sama Pro 2 ada Kak Sarah. Ini juga dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Mau request lagu Sabrina yang Selesai dong Kak. Boleh, tungguin ya Kak ya. Sama pagi Kak, pagi juga mau request lagu Tulang dari Nadi, dari Tiara Andini. Semoga hari ini adalah akhir pekan terakhir menuju hari Senin besok dan hari kedua Agustus yang indah. Amin. Bisa aja kakaknya ya. Terima kasih. Sama-sama, nanti Asabul putarin ya. Sama Pro 2, kamu udah dengerin ya. Buatannya ada beberapa lagu yang bakalan lewat di ruang dengar kamu. Kita ke lagu Selesai dulu, tapi aku cari dulu teman Pro 2 ya. Carinya di mana, Bul? Di mana-mana, asalkan jangan cari di lemari aja, pasti nggak ada nih lagu Selesai di lemari. Betul nggak? Selesai. Sebentar. Ada langsung nih di urutan teratas teman Pro 2 ya. So, teman-teman, kita ke Selesai dulu dan nanti bakal disusul dengan lagu Tulang ya dari Nadi dan Tiara Andini. Boleh banget teman Pro 2. Ini dia Sabrina Leanor dengan Selesai. Selesai.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.

Oke, nomor pro 2 barusan ada lagu Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Ini requestan dari teman kita ya, teman pro 2 melalui WhatsApp pro 2. Ada Kak RR Music 1209. Next, teman pro 2 aku bakal puterin ada Sumpah Mati dari Selena Grace feat Andi Rianto, teman pro 2 ya, jebolan Indonesian Idol. Yang bakalan lewat di ruang dengar kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

Halo teman Pro 2, barusan ada di ujung minggu dari Mesa Hira. Requestan siapa, Bul? Banyak banget teman Pro 2 ya. Kalau dihitung-hitung nih, ini lagu terbanyak yang di request di hari ini. Yang pertama teman Pro 2 ya request lagu ini, itu ada Kak Satila underscore me, ini dari Jawa Barat. Thank you banget buat Kak Satila ya. Semangat bertugas Kak, semoga lancar segalanya. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Kak Satila. Next teman Pro 2, lagu yang sama juga di request oleh teman kita Kak Nabila Absarini dari Lampung. Thank you banget buat Kak Nabila. Terus juga ada nih, sehat selalu Kak Sabul. Amin. Kak Nabila juga ya, sehat selalu di sana. Oke. Okay? Terus katanya Yashika teman Pro 2, lagu yang sama juga dari DKI Jakarta. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih kakak, sama-sama. Gak lupa emot love merahnya. Senang banget deh, sama kayak Kak Nabila Absari nih, thank you banget untuk emotnya. Terus teman Pro 2, lagu yang sama ini juga di request oleh Kak Aprianti. Teman Pro 2, Kak Aprianti Sahid dari Sulawesi Selatan. Happy weekend kak, semoga akhir pekannya menyenangkan. Sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari. Ini enggak sih, bentar. Dan tetap semangat menemani para pendengar. Oke, siap. Tadi kepotong, jadi baru asap bergeser. Thank you banget buat Kak Aprianti ya. Udah request lagu di ujung minggu. Terus ada Kak Yumi, Shallow, teman Pro 2. Lagu yang sama dari DKI Jakarta. Semangat siaran Kak Ashabul. Terima kasih buat Kak Yumi ya. Kak Yumi juga semangat nih. Apapun ya mungkin sekarang lagi Kak Yumi usahain. Next teman Pro 2 ada kakei.33 dari Sulawesi Selatan. Thank you banget udah request lagu di ujung minggu. Terus ada ya teman kita dari Aceh. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada Kak Gebi. Thank you Kak Gebi ya. Next teman Pro 2 lagu yang sama ini juga requestan dari Kak Kila Araifah dari Sumatera Utara. Horas buat Kak Kila. Makasih Kak, sama-sama. Dan next teman Pro 2 ada pura-pura dari Liodra. Ini requestan dari Kak Rindu Sawi, ada Kak Satya. Nanti Asabul putarin ya setelah ini. Bukan, setelah ini ada satu lagu, nanti baru kita ke pura-pura dari Liodra. Oke. Okay? Teman Pro 2, satu lagu berikutnya ini requestan dari teman kita nih yang di WhatsApp Pro 2. Ada sebentar Asabul cek dulu ya namanya ya. Ada Kak Berlian Permata. Thank you banget buat Kak Berlian udah join di hari ini. Mau request lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Oke, boleh banget. Terus juga ada nih Kak Dewi Yerma Juni. Kak mau nanya dong terkait sewa gedung weddingnya. Oh itu ya, bisa langsung kakak hubungi ya ke apa namanya, ke admin dari sosial media Pro, bukan Pro tapi RRI maksudnya. Mana tahu nanti langsung diarahin ke petugas di bagian itunya. Oke kak, satu so, Pro 2 kita ke Overnight dulu ya. Kita lewati berdua ini requestan dari teman kita melalui WhatsApp dan nanti bakal disusul dengan lagu Liodra. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman Prodo, masih di 94,8 FM dan masih di zona musik kamu teman Pro 2 ya. Next aku bakal puterin ada lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur dan juga Sumpah Mati dari Rio. Tapi kita ke Sumpah Mati dulu nih, kalau dilihat dari ini ya, dari absennya teman Pro 2 yang pertama ada Kak Adniawati 18, ini request di pukul 11:12. Terus juga ada Kak Yeni.Lindawati request di pukul 11:20. Jadi sumpah mati dulu ya, sambil putarin. Ini Kak Adniawati dari Bali, teman Pro 2, dan juga Kak Yeni ini dari DKI Jakarta. Aku udah sering nih sapa Kak Yeni ya. Thank you banget buat Kak Yeni kembali hadir di zona musik kamu edisi hari ini. Sukses buat karir Fajar, amin ya rabbal alamin. Karir Asabul nggak didoain Kak Yeni? Setelah Pro 2 kita ke Rio dulu ya, dan nanti bakal disusul dengan Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di asiknya Pro 2 ya, teman Pro 2 ya, di program Zona Musik Kamu.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa. Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan nggak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya nggak kecil.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Dan teman pro 2, aku mau sapa nih, ada teman kita yang gabung ya, teman-teman, ada Kak HRNDKKII yang mau diputarin lagu Lay Me Down dari Sam Smith dari DKI Jakarta. Semangat buat kakak-kakak RRI semuanya. Thank you banget buat Kak Iki. Aku panggilnya Kak Iki aja ya. Terus sama pro 2 ada Kak Virgin. Ini mau diputarin lagu Salah Apa Aku deh, Fajar Nur dari Sulawesi Utara. Lagunya udah ya Sabul putarin tadi Kak ya. Terus ada Kak Andriawati dari Bali. Terima kasih buat kakak udah join. Dan teman-teman, berarti ada satu lagu lagi ya yang bakalan aku puterin.

Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak bagi kamu yang udah join, teman Pro 2 ya, yang udah gabung di 2 jam ini di program Zona Musik Kamu. Dan nanti kita ketemu lagi di program berikutnya teman Pro 2, ada Funtertainment 1 jam dari pukul 12 hingga pukul 1 siang. Ada program Pro 2 Sport di pukul 2 hingga pukul 3. Dan nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program Top 10 Indonesia Nasional. Oke? Okay? Jadi pastiin teman Pro 2 kamu gak kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku Asabul, putarin dulu nih ada lagu Sam Smith yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Dan juga nanti ada satu lagu terakhir di program Zona Musik Kamu, mungkin dua teman-teman ya, tungguin aja. Teman Pro 2, kita Climb Me Down dari Sam Smith.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Agna Mom Pro 2 balik lagi di 94,8 FM dan Agna Mom Pro 2. Ini kita udah di program Funtertainment ya, teman-teman Pro 2, dan aku bakal bahas nih seputar dunia Funtertainment buat kamu.

Temuan Pro 2 Sabtu 1 Agustus 2026, Trisno Pas Band ini meninggal dunia usai berjuang melawan komplikasi penyakit Temuan Pro 2. Yang mana kabar duka menyelimuti industri musik tanah air, yang mana basis legendaris dari grup band rock Pas Band, Trisno, ini dikabarkan meninggal dunia setelah berjuang melawan komplikasi penyakit pada Sabtu 1 Agustus 2026. Yona Teman Produk kepergian sang musisi nyentrik ini itu dikabarkan lewat postingan di Instagram resmi.

Dan teman Pro 2, karena kita mendengar kabar kabar duka ini gitu ya, nama Pro 2 dari Trisno Pasband, aku pengen mutar ini mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anne.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Teman Pro 2, gak kerasa ya sesi potret dari Enovit Ari Lasmana ngantarin kita ke pukul 12:23 waktu Indonesia Barat di siang ini. Dan sesaat lagi Teman Pro 2, kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga kumandang azan zuhur untuk hari ini Teman Pro 2, tepat nanti di pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih bernaku Ashabul hingga nanti pukul 3 sore, dan nanti aku bakal lanjutin pembahasan kita di Funtertainment. Jadi pastiin kamu tetap di 94,8 FM. Kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, marilah kita tinggalkan sejenak segala pekerjaan kita di siang hari ini untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dari studio segera berkumandang azan zuhur, pertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menjadi kuat itu bukan soal tentang seberapa keras kamu melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang, yang mana orang itu tak pernah menyesali perbuatan jahatnya terhadap kita. Menjadi kuat adalah ketika kita masih bisa tersenyum walaupun hati menangis. Menjadi kuat itu ketika kita tidak menyakiti balik orang yang menyakiti kita. Maka jadilah manusia kuat yang tidak menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Kak Sabu di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 masih di Funtertainment. Next teman Pro 2 ya, aku bakalan spill nih, ada salah satu info yang datang dari dunia selebgram gitu ya teman Pro 2. Yang mana selebgram Malaysia Aisar Khalid, siapa sih yang gak kenal. Ini udah mulai, apa namanya, kayak ya rata-rata semua orang tahu gak sih sama Aisar. Mungkin beberapa aja yang gak tahu teman Pro 2 ya. Yona Aisar Khalid, teman Pro 2 ini kembali menjadi sorotan usai mengunjungi keluarga mendiang Sumarna, Sapam yang tewas saat bertugas di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Yona, teman Pro 2, kunjungan itu dilakukannya setelah menuai pro dan kontra saat membantu keluarga pria terduga maling yang tewas di amuk massa di Bali. Yona, teman Pro 2, melalui unggahannya di Instagram, Aisar membagikan momen saat menemani keluarga Sumarna. Yaudah teman Pro 2, dalam video unggahannya Aisar Khalid ini tampak membawa boneka dan bunga sebagai bentuk simpati kepada keluarga. Gimana ia juga menuliskan nih dalam unggahan itu teman Pro 2 ya, nyawa seorang tidak berharga lagi, Al-Fatihah Bapak Satpam Pak Sumarna, katanya teman Pro 2. Dan nama produser sebelumnya Aisar ini sempat menuai kritik usai mengunjungi anak dari pria yang tewas setelah diduga mencuri ayam sabung di Bali. Yona, tak sedikit teman Pro 2 ya warganet yang mengkritik aksinya mengingat korban adalah residivis kasus serupa. Dan tak sedikit pula nih teman Pro 2 warganet yang menyarankan Aisar juga menunjukkan kepeduliannya kepada keluarga mendiang Sumarna, yang mana kini setelah benar-benar mendatangi keluarga Sapam tersebut, respon publik pun terbelah teman Pro 2 ya. Yona sebagai netizen mengaku keliru karena sempat menghakimi dan menuduh Aisar pansos. Namun ada juga yang masih menganggap aksi kemanusiaan Aisar ini sebagai upaya mencari popularitas di Indonesia. Dan teman Pro 2, aku harap ya siapapun kamu, siapapun kita, dimanapun kita harus ya berpikir dewasa terhadap melihat apapun itu. Jangan kita menghakimi, apalagi nih langsung ngejudge orang gitu ya teman Pro 2. Mana tahu memang ada niat baik di balik itu. Jadi nggak boleh kita kayak, ya nggak boleh kayak ngejudge si A seperti ini, si B seperti ini, tanpa kita memang betul-betul tahu sepenuhnya apakah benar atau enggak, teman-teman ya. Jadi apalagi ini berhubungan sama media sosial, di mana kamu komen, dibaca banyak orang, itu kan sayang banget, teman-teman. Jadi boleh banget kita sama-sama dewasa dalam menyikapi banyak hal, dalam membaca banyak hal, dan juga merespon banyak hal. Setuju nggak?

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 12.56 waktu Indonesia Barat aja ya kita di hari ini. Dan artinya Teman Pro 2 tersisa 1 jam lagi kebersamaan kita sebelum nanti kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Ada Pro 2 Sport, bagi kamu yang suka dunia olahraga boleh banget kumpul bareng aku Asabul Teman Pro 2 ya. Di 94,8 FM selama 1 jam ke depan kita bakal bahas mengenai dunia olahraga, oke? Okay? Kamu janji dulu Teman Pro 2 bakal tetap di sini, oke? Okay? Aku nanti bakalan spill hal-hal yang mungkin bakal jadi informasi terbaru buat kamu yang suka dunia olahraga.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan,

Tamam Pro 2 petenis Indonesia Aldila Sujiadi ini menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rautive. Yona mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepak dan juga Makoto Ninomiya Tamam Pro 2 ya pada final Minggu 2 Agustus 2026. Yona Tamam Pro 2 berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut ini mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4 dan 6-1. Yona pertandingan di William Hage Fitzgerald Tennis Center Washington itu Tamam Pro 2 itu berlangsung selama 1 jam 12 menit. Dan teman-teman Pro 2 Aldila dan juga Rautive ini langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Yona Klepak dan juga Ninomiya ini menyamakan kedudukan 4 sama, namun Aldila dan juga Rautive ini kembali mencuri servis pada game ke-9 teman Pro 2 sebelum mengamankan set pertama dengan skor 6-4. Dan Tamam Pro 2 berdasarkan statistik WTA, Aldila dan juga Rautive ini terlihat unggul dalam berbagai aspek pertandingan. Yang mana mereka menghasilkan 2 ash dan juga memenangi 69% poin dari servis pertama. Dan selain itu Tamam Pro 2 pasangan Indonesia dan juga Selandia Baru itu juga berhasil memanfaatkan 4 dari 6 peluang break point Tamam Pro 2. Sementara Klepec dan juga Ninomiya ini hanya mengonversi 1 dari 3 kesempatan break point.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Punya ide bisnis tapi bingung mulai dari mana? Atau pengen tahu rahasia sukses UMKM yang lagi naik daun? Dengerin Asiknya Bisnis setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kita bakal bahas tips, trik, inspirasi, dan cerita-cerita nyata dari pelaku bisnis lokal sampai UMKM yang bisa jadi motivasi buat kamu. Jadi, siap-siap tambah ilmu, tambah semangat, dan mungkin ide bisnis kamu bisa langsung jalan. Jangan sampai ketinggalan, hanya di Pro 2 Bukit Tinggi, setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Asiknya Bisnis, ngobrol santai, inspirasi nyata, peluang makin terbuka.

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 beralih kita ke informasi yang kedua yang datang dari dunia olahraga, yang mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Teman Pro 2 ini menegaskan Kapolri Cup menjadi ajang pembinaan atlet menuju kompetisi internasional. Yona Teman Pro 2, hal itu disampaikan saat menutup kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026. Yona Teman Pro 2 Kapolri mengatakan kejuaraan tersebut menjadi bagian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wadah pembinaan atlet nasional. Yona Teman Pro 2 turnamen juga masuk kalender nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Dan Kapolri ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti turnamen sejak 27 Juli 2026 Teman Pro 2, yang mana peserta ini berasal dari klub bulu tangkis, Polda, Polres, kementerian, lembaga, dan juga masyarakat umum. Teman Pro 2 kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 ini diikuti oleh 1.219 peserta dari berbagai kategori turnamen yang terselenggara melalui kolaborasi Polri, PBSI, dan juga National Paralympic Committee Indonesia Teman Pro 2. Dan Kapolri kemudian ini menutup secara resmi kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 setelah seluruh pertandingan selesai digelar. Yona Teman Pro 2, penutupan ini menandai berakhirnya rangkaian turnamen yang berlangsung selama 6 hari.

0: FM。
1: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: indah dan masih terjaga adalah anugerah bagi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, namun juga sumber dari kelahiran salah satu tradisi yang ada di Mentawai. Upacara adat menjadi awal dari proses dilakukannya sebuah tradisi yang telah lama ada di Mentawai, tato atau melukis tubuh. Tradisi melukis tubuh di Mentawai ini dipercaya sebagai salah satu yang tertua di dunia, sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada zaman logam. Ube Kere, salah seorang Sikere yang percaya bahwa tato yang ada pada masyarakat suku Mentawai melambangkan status sosial dan lambang identitas mereka.
1: Ane ne kata kalau begitu, imateu si matawai kayak tubuh, imateu si matawai ia le kayak tubuh dah punulet peya ente si matawai. Ane nak ke ane macam ni le pe, tak mati si matawai ane sebut si matawai asli. Kata kalau begitu, ada titik lepak nane siai tewa ke edama yang nak kere, tew atau lelak.
0: Laki-laki Mentawai harus memakai tato, karena itulah pengganti baju bagi mereka, dan sebagai perhiasan tubuh mereka. Bahkan jika memakai baju, tak pantas mereka dikatakan sebagai orang asli Mentawai. Dengan tidak memakai baju, mereka akan merasa ada kedekatan dan keseimbangan dengan alam. Begitulah masyarakat suku Mentawai. Apapun yang mereka lakukan, selalu bersumber dari alam dan kembali ke alam. Termasuk pembuatan tato. Baik bahan maupun prosesnya juga berhubungan dengan alam. Tintanya dibuat dari bahan alami, yakni dari air perasan pelepah kelapa dan arang. Pembuatan tato pun hanya menggunakan alat yang ada, seperti patiti atau mata tatu, bebetu atau kayu pemukul. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa pemberian obat bius. Proses yang cukup lama dan menyakitkan dari pembuatan tato itulah yang membuat seseorang terlihat tangguh dan menarik. Khususnya pria muda suku Mentawai. Bagi mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah daya tarik. Aman Lusin Kere Saingamang, salah satu Sikere muda dari suku Mentawai, meyakini tato mampu menjadikan pria muda Mentawai sebagai sosok yang menarik, tangguh dan mapan.
2: Saban nopun najung, mukabin. Imati katubuta siponi Mentawai, silainge. Damawa sirimanua, tasioko katubut. Baru diuriu sitampu muntalimau. Kaipatarere sirimanua ale kawari reo anapa ngangada saya gabok kuri uriu. Jadi kalau lu nalak tamai gi, kalau jatubut tamai gi, jadi mau pak sirimanua.
0: Kaum wanita akan lebih tertarik pada pria yang bertato, karena mereka dianggap telah siap untuk menafkahi keluarga. Orang tua sang wanita pun akan menganggap bahwa pria bertato telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mampu bekerja serta bertanggung jawab atas kehidupan putrinya. Dari motif tato pada tubuh, orang tua sang wanita maupun masyarakat tahu dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Karena memang, setiap masyarakat suku Mentawai memiliki motif tato yang berbeda. Setiap motif tato menggambarkan pekerjaan dan dari mana asal seseorang. Tato dukun Sikere misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Sikere diketahui dari tato bintang si balu-balu di badannya. Sementara, ahli berburu dikenal melalui gambar binatang tangkapannya, seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Namun, secara umum ada 6 motif tato pada tubuh pria dan wanita mentawai. Motif tato yang biasanya pertama dibuat pada punggung mereka adalah motif serepak abak yang melambangkan keseimbangan dengan alam. Diambil dari cadik atau penyeimbang pada sebuah perahu. Karena perahu adalah salah satu alat transportasi yang terpenting bagi mereka. Kemudian motif pohon atau ranting sagu pada bagian depan dari pusar hingga dada. Lalu leher dan kedua belah pipi yang disebut motif durkat. Melambangkan penangkal roh jahat dan pengundang roh baik. Ada bagian tubuh lain yang ditato pada lengan atas yang disebut Paepae Sikaoenan yang menggambarkan ekor buaya. Karena bagi masyarakat Mentawai, buaya adalah seekor hewan yang sangat disakralkan. Dalam tradisi masyarakat suku Mentawai, benda-benda seperti hewan, batu, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. Mereka menganggap semua yang ada di alam memiliki jiwa, termasuk nenek moyang mereka yang telah tiada. Tergambar dalam motif simbol dan garis pada tubuh masyarakat suku Mentawai, dengan tujuan agar roh nenek moyang dapat hidup di tubuh mereka. Tradisi unik ini adalah wujud penghormatan tertinggi kepada alam dan para leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menghias tubuh, kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan. Warisan nenek moyang akan menjadi sumber keberlangsungan. Tidak hanya untuk melestarikan tradisi mereka, namun juga untuk tetap ikut memperkaya khasanah budaya Nusantara. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawah daun. Kawah daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: Intermezzo.
4: Juy.
5: Oi Iroy.
4: Kapa tabang masuk lawi di mata kok kaluanyo.
5: Hah? Kapa tabang masuk lawi?
4: Iyo, di mata kaluanyo kok yo.
5: Pasti diserik kabang kan.
4: Santi yang

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Gak kerasa teman-teman ya, udah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat aja kita di siang ini. Artinya teman Pro 2, kebersamaan aku dan kamu bakalan berakhir di 5 menit lagi. Kenapa Bul? Biasanya Ashabul selalu nemenin hingga pukul 3 sore. Iya bener teman Pro 2, tapi kita lupa satu hal. Kalau sekarang kita ada di weekend, kita ada di hari Minggu. Ya mana teman Pro 2, setiap Minggu di pukul 2 hingga nanti pukul 4 sore itu bakalan ada top 20 teman Pro 2 ya. Ya mana di 1 jam awal itu ada top 20 Indonesia nasional, dan nanti bakalan ada top 20 mancanegara nasional teman Pro 2. 20 lagu teratas yang paling banyak di request, yang ini dikumpulin gitu ya, dikumpulin di seluruh satuan RRI yang ada di Indonesia. Jadi boleh banget teman Pro 2, bagi kamu yang penasaran 20 lagu teratas di minggu ini adalah lagu-lagu yang mungkin paling hits ya di RRI teman Pro 2. Mana tahu nih ada lagu kamu, ada lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu yang masuk di chart minggu ini. Jadi tungguin aja teman Pro 2 ya, di pukul 2 hingga nanti pukul 3 di top 20 Indonesia nasional, dan nanti di pukul 3 hingga pukul 4 bakalan ada top 20 mancanegara, lagu-lagu mancanegara teman Pro 2 ya. Dan aku Ashabul pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Tadi aku udah spill info dunia olahraga, fantertainment. Terus aku juga udah nemenin kamu di program Zona Musik Kamu. Aku udah muterin lagu-lagu favorit kamu, kesukaan kamu, requestan kamu. Dan juga udah bacain pesan-pesan dan juga salam-salam kamu. Dan teman Pro 2, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita, dan nanti kamu bakal ditemenin sama teman-teman kita yang ada di Pro 2 Jakarta. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu teman Pro 2. Aku pilihin nih khusus nih, aku pilihin nih ada payung teduh dengan Akad teman Pro 2. Aku yakin kamu tahu lagunya. Ini dia, aku Ashabul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau, FYI aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: jadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produa FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan sebelum kita beralih ya teman Pro 2 ke rangkaian program berikutnya, teman-teman kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa teman Pro 2 ini meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya Jawa Timur. Yonama teman Pro 2, sekolah itu dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun rupiah. Dan teman Pro 2, kita beralih ke informasi yang kedua di sore ini. Ya mana teman Pro 2, ada beberapa cara war tiket upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya mana masyarakat teman Pro 2 ini dapat mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta melalui mekanisme war tiket teman Pro 2. Yona, pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan kemudian, dan hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran peserta. Namun, teman Pro 2, masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran dibuka. Dan teman Pro 2, informasi yang terakhir di sore ini, yang mana teman Pro 2, Gear Group Indonesia, naungan Racing Nona teman Pro 2 ini resmi masuk trending bertajuk Hongki pada Jumat 31 Juli 2026. Yona teman Pro 2, setelah dirilis video musik Hong ini masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia diiringi beragam komentar dari pendengar. Yona sebelumnya teman Pro 2 Nona ini telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di World dan atraksi sepatu roda di Roll Blade teman Pro 2. Dan lagu Hong ini melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal ketemu dengan 20 lagu terbaik mancanegara nasional teman Pro 2 ya. Masih bersama teman-teman kita dari Pro 2 Jakarta. Sesaat lagi kita akan bergabung. Teman Pro 2, itu dia informasi. Aku Asabul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Bro 2 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Udah sore nih, ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Insta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Sofi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu ya. Hari ini edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya. Dan teman perdua, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa teman-teman perdua, kalau misalnya di jam 4 ini artinya kita akan membicarakan atau membahas mengenai hal-hal yang menginspirasi kita ya. Apapun itu akan aku bahas, di mana salah satunya adalah mengenai prestasi. Nah, ini prestasi di bidang sastra gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara ya, prestasi itu bagi anak Gen Z, apalagi anak-anak sekarang, itu adalah jalan untuk membuka jejak karir ya. Kalau misalnya kita punya prestasi yang tinggi, punya prestasi yang bagus, nanti ketika kita akan mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi, atau misalnya ke perguruan tinggi, atau untuk mendaftar hal-hal apapun, itu akan menjadi nilai tambah. Seperti Hansa Nur Aisyah nih, ia terus mengukir prestasi melalui kemampuan bercerita dan berbahasa Inggris. Prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat, meningkatkan literasi, serta berani tampil di berbagai ajang kompetisi. Nah, jadi Hansa ini berhasil meraih juara 2 lomba bercerita anak RRI, juara 1 lomba storytelling English generasi maju tingkat nasional, serta menjadi peserta jambore nasional. Jadi berbagai capaian tersebut lahir dari latihan yang konsisten, semangat belajar, dan dukungan keluarga maupun guru. Gimana ceritanya? Tetap stay tune aja. Nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune di 94,8 Prodafam, teman terbaik kamu.

Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Oke teman-teman, Pro 2 masih berangkut tentunya di Insta Inspirasi kita ya. Dan masih aku bahas mengenai hal-hal menginspirasi. Tadi aku sempat bahas ada Kansa Nur Aisyah ya. Jadi menurut Kansa nih, membaca buku, memperkaya kosakata serta rutin berlatih berbicara di depan umum ini jadi langkah penting nih untuk meningkatkan kemampuan bercerita. Kepercayaan diri juga tumbuh melalui pengalaman mengikuti berbagai perlombaan dan juga kegiatan positif. Prestasi yang diraih diharapkan mampu memotivasi anak-anak lain agar tidak ragu mengembangkan potensi sejak dini. Kemampuan bercerita tidak hanya melatih kemampuan berbicara, tapi juga membangun kreativitas, komunikasi, dan keberanian dalam menyampaikan gagasan nih.

0: Selain banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 balik lagi sama aku dan kita kali ini ada di ajang break time ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi tentang

kemampuan tersebut digunakan sebagai bentuk kamuflase agar dapat menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Saat berada di antara bebatuan, pasir, dan terumbu karang, gurita dapat menyesuaikan penampilannya sehingga lebih sulit dikenali oleh pemangsa maupun mangsanya nih.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: tidak takut Bapak masuk penjara. Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ngobrol Dua masih barangku tentunya ya di sore hari ini. Jadi keistimewaan gurita nggak hanya sekedar kayak dia bisa melahirkan, dia memiliki 3 jantung ya, tapi hewan ini mampu mengubah warna sekaligus tekstur kulitnya hanya dalam hitungan detik. Jadi kemampuan tersebut digunakan sebagai bentuk kamuflase agar dapat menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi saat berada di antara bebatuan, pasir atau terumbu karang, gurita itu dapat menyesuaikan penampilannya sehingga lebih sulit dikenali oleh pemangsa maupun mangsanya. Jadi perubahan warna pada tubuh gurita terjadi karena adanya sel-sel khusus di bawah permukaan kulit yang disebut kromatofor. Nah, sel ini bekerja dengan jaringan saraf sehingga gurita dapat merespons kondisi di sekitarnya dengan sangat cepat. Selain untuk bersembunyi, perubahan warna juga dimanfaatkan sebagai cara berkomunikasi dengan gurita lain atau menunjukkan kondisi emosinya.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Intermezzo.
3: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
2: Tahu nih.
3: Apa coba?
2: Karena sopir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
3: Kamu kayaknya udah tahu.
2: Aku udah pernah denger yang ini nih. Kamu.
4: Intermezzo.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuplikan lagu Kus Plus ini menemani perjalanan kami menuju sepotong surga tersembunyi yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Serasa sangat mewakili gambaran kekayaan alam Indonesia yang tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Satu jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju desa Pariangan yang berada di lereng Gunung Merapi seolah terbayar lunas dengan hamparan perbukitan dan sawah hijau yang terbentang.

0: Lokasinya yang berada di sekitar 500 hingga 700 mdpl membuat desa ini terasa sangat sejuk. Perjalanan kami terhenti tepat di depan makam Datuk Tantajo Gurhanu yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Area makam lebih pantas disebut taman. Bagaimana tidak? Makam yang terbuat dari bebatuan kini ditumbuhi pohon-pohon rindang di atasnya. Namun, karena makam tersebut adalah wilayah sakral, jadi pengunjung hanya dapat melihat dari luar pagar. Tak menunggu lama, kami langsung menemui Sutan Tumangguang sebagai tetua adat desa Pariangan yang rumahnya berada tepat di sebelah situs makam panjang.
1: Kuburan panjang itu yang panjangnya lebih kurang 24,5 meter. Dia bergelar Datuk Tantejo Gurhanu. Nah, itu gelarnya. Kemudian orang Pariangan meyakini bahwasanya orangnya memang tinggi. Nah, bayangkan saja dia memasang atap rumah gadang itu sambil mencongkong aja di tanah. Dia mengatap rumah gadang. Dia adalah dijuluki sebagai arsiteknya Minangkabau. Ada makam panjang itu, ada nanti balai namanya. Balai itu adalah batu-batu yang tersusun, sudah ada dari dulu. Nah, jadi ada tempat-tempat kedudukannya, Datuk Perpati Hanasabatang di mana duduknya, Datuk Ketemanggungan di mana, Datuk Surinan Banigonego di mana duduknya.
0: Nagari Pariangan atau Nagari Tua Pariangan yang terletak di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, adalah desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Masyarakat sekitar mengatakan, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Merapi. Dahulu, puncak Gunung Merapi masih berupa sebuah daratan. Lalu, daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah pegunungan.
1: Jadi di dalam tambok itu disebutkan mereka tinggal di ruang-ruang batu. Nah, jadi setelah jadi negeri, maka disebutlah Paruangan. Akhirnya menjadi Pariangan namanya. Jadi mereka hidup tuh di ruang-ruang batu. Batu yang disusun-susun, apakah di dalam goa, itu kan di ruang batu kan. Akhirnya di mana tinggal? Tinggallah di Paruangan, akhirnya menjadi Pariangan. Nah, itulah sejarahnya nama Pariangan ini.
0: Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang begitu rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang selalu terlihat atap gonjong yang runcing. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minangnya. Uniknya, masyarakat desa membangun rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rung Saritabe atau rumah gadang tertua di Minangkabau, rumah gadang Datuk Bandaru, rumah gadang Datuk Rangkayasati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Matahari semakin meninggi. Alunan kalam ilahi dari pengeras suara mengiringi langkah kaki kami menuju Masjid Tua Desa Pariangan. Tidak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, namun Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka dari Minang, tidak mengadopsi rumah gadang sebagai arsitektur atapnya, melainkan arsitekturnya menyerupai kuil-kuil di Tibet. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yakni pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air ini dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan.
1: Masjid tua itu kalau dari sejarahnya lebih tua dari masjid yang di Lima Kaum. Dan di masjid tua itu ada terdapat pemandian-pemandian air panas, dibuka untuk umum. Masjid tetap menjadi pusat kegiatan masyarakat. Bahkan tempat itu adalah tempat pertemuan masyarakat setiap hari.
0: Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan oleh masyarakat setempat.
2: Barangkali hanya di Nagari Pariangan ya, sepetak sawah bisa menjadi situs peninggalan. Namun sawah gadang setampang panih adalah bukti warga Pariangan menjunjung tinggi tinggalan sejarah. Tanah sawah gadang setampang panih adalah sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tan Taju Karhano, yaitu leluhur masyarakat Minang. Yang artinya sawah tersebut merupakan sawah pertama di Minang. Lokasinya berada di ujung jalan utama desa dan mudah diakses oleh siapa saja.
0: Lalu, bagaimana Nagari Pariangan bisa terpilih sebagai desa terindah di dunia? Banyak variabel yang menentukan pilihan jatuh pada Pariangan. Bukan semata karena panorama alam yang memukau para wisatawan, juga suasana pedesaan yang begitu hangat, serta penduduk yang ramah, namun sinergitas masyarakat serta pemerintah setempat mampu mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Juga kearifan lokal berupa sistem pemerintahan, situs-situs sejarah, serta budaya-budaya yang masih lestari terjaga, yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan desa yang penuh sejarah ini. Gunung Merapi dan sejuk ini ternyata mampu bersanding dengan keindahan desa Wenging dari Swiss, desa Es dari Prancis, Niagara on the Lake di Kanada, serta desa Český Krumlov dari Republik Ceko, dan masuk dalam 5 desa terindah di dunia.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman Prodo, masih bareng aku tentunya, dan sekarang kita ada di jam Prodo Sunset ya. Nah, jadi siapa di sini yang suka banget minum es panas-panas? Nah ya, jadi saat cuaca sedang panas terik, meneguk segelas es teh manis, es jeruk, atau es dingin emang terasa sangat nikmat dan juga menyegarkan ya. Sensasi dingin yang menyapu tenggorokan seolah menjadi penawar dahaga paling ampuh seketika. Tapi di balik kesegaran yang ditawarkan, ada beberapa reaksi unik yang terjadi pada tubuh kita saat disiram

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa.

0: yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: berdoa khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Di belasannya kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Dari studio berdoa mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodo masih barangku tentunya ya di Prodo Sunset. Dan ternyata bikin apa ya, minum es pas panas-panas itu bisa bikin rasa haus datang lebih cepat. Jadi pernah gak sih kamu udah minum es bergelas-gelas tapi masih kerasa haus gitu? Jadi minuman es terutama yang mengandung gula tinggi itu dapat memicu pembuluh darah menyempit sehingga penyerapan cairan oleh sel-sel tubuh justru menjadi lambat. Akibatnya sinyal haus di otak tetap menyala tak lama setelah kamu selesai minum. Terus juga bikin otot lambung menegang. Minum air dengan suhu yang sangat kontras dengan suhu tubuh dapat memperlambat proses pencernaan. Cairan es yang masuk ke perut saat tubuh sedang gerah itu dapat membuat otot-otot dinding lambung berkontraksi atau mengencang. Yang pada beberapa orang sensitif itu bisa memicu rasa kambuh, kembung, ataupun begah. Jadi berapa sih suhu air yang paling pas? Itu air sejuk ya, bukan air es. Nah itu sekitar 10 derajat hingga 15 derajat Celcius atau suhu ruang saat cuaca terik. Suhu ini terbukti paling cepat diserap oleh tubuh untuk mematikan cairan yang hilang melalui keringat tanpa memberikan efek kejutan pada sistem saraf dan juga pencernaan.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
3: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
2: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuy. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

Gak kerasa sudah pukul 18.59, artinya kebersamaan kita di produsen saya sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik Pro 2 Indie dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Assalamualaikum Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Agnes Aditya Rahajeng, Putri Indonesia 2026 berhasil lolos ke top 12 Miss Supranational 2026 dalam Grand Final di Nowsais, Polandia pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Agnes dinobatkan sebagai Continental Ambassador Asia and Oceania, di mana penghargaan untuk delegasi dengan pencapaian terbaik di kawasan Asia dan Oceania di luar 5 besar. Indonesia terus menunjukkan konsistensi kuat di Miss Supranational dengan prestasi gemilang seperti kemenangan Harashta Haifa Zahra 2024 dan penghargaan Continental Ambassador yang diraih Firsa Yufi Amarta Putri di tahun 2025. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2. Film Spider-Man Brand New Day langsung mencuri perhatian publik dengan raihan rating tinggi di situs agregator Rotten Tomatoes, di mana film ini memperoleh skor 98% pada Popcorn Meter atau penilaian dari penonton umum, hanya dalam 3 hari penayangan di Indonesia dan debutnya di Amerika Serikat. Capaian tersebut menjadi bukti kuat antusiasme penonton terhadap film terbaru Marvel ini. Banyak penonton memberikan pujian mulai dari alur cerita yang dinilai sesuai ekspektasi hingga kualitas akting para pemain, musik, visual, warna, serta chemistry antar karakter yang dianggap semakin menantang. Temu Pro 2 telah ragam informasi dapat kami sampaikan malam ini.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Gimana lagu yang barusan kita hadirkan buat kamu? Cukup ngebawa ke era jayanya Coldplay ya teman-teman. Viva La Vida mengawali jumpa kamu bareng aku di malam ini. Spesial banget. Kali ini Andin nemenin kamu sampai jam 12 malam. Ya kan? Kayaknya udah lama banget gak nemenin kamu di jam-jam segini. Jam-jam beristirahat gitu ya. Terus mungkin juga ada yang masih beraktivitas ya teman-teman Pro 2. It's okay, apapun aktivitasnya tetap semangat. Karena Pro 2 juga semangat banget muterin lagu-lagu spesial buat kamu. Dan di Retro Hour pastinya teman-teman. Kenapa aku semangat banget di program ini ya? Karena ini program yang bakal ngajakin kamu flashback ke masa lalu, ke era-era jayanya band-band legend ya. Ke era putih abu-abu kamu mungkin teman-teman. Era dongker putih ya. Pokoknya lagu-lagu lama kita bakal hadirkan satu jam ke depan. Jadi selamat menikmati, selamat bernostalgia ya, dan selamat mengingat kenangan indah antara kamu, dia, dan mereka.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, Dolls Afghan dengan Panah Asmara, teman-teman Pro 2. Dari sekian banyak lagu Afghan ya, lagu ini menjadi salah satu masterpiece-nya. Nah, bisa dibilang kayak gitulah ya, teman-teman. Karena emang dari lagu ini sendiri itu ketika apa ya, ketika si Afghan kepikiran ngidi gitu ya, pengen bikin satu lagu yang itu juga ada romansa tapi gak galau-galau gitu, ada nuansa happy-happy-nya, maka hadirlah lagu ini bersama Tohpati, teman-teman. Jadi ini lagu bukan ditulis sama si Afghan ya, melainkan oleh Tohpati gitu ya. Yep. Keren banget lagunya, teman-teman. Melodinya kuat, gampang diingat ya. Ada yang bisa nembak gak lagu ini dirilis di tahun berapa? Saking lamanya gitu ya. Tapi gak lama-lama banget sih, gak selama lagu Krisye juga, teman-teman. Lagu ini dirilis dalam album Dekade di 21 Februari 2018. Dan memang album ini spesial banget, dimana merupakan wujud lah gitu perayaan 10 tahun perjalanan karir Afghan di industri musik Indonesia. Oke, itu dia lagu Afghan barusan. Nanti bakal hadir lagu-lagu lain lagi, teman-teman. Pastinya dengan info-info menarik juga dari lagu-lagu legend yang bakal kita nikmati ya. Happy listening and enjoy the song. Ada banyak banget ini lagu di playlist aku, dan aku sendiri juga gak sabar muterin karena udah lama dengerin lagu ini. Jadi ini, yeah, I think this is the right moment for you.

Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu dia Walau Habis Terang ya, yang mana lagu ini pada awalnya dipopulerkan oleh Peter Pan tapi di recycle lagi oleh Noah. Ya masih sama sih orangnya ya. Lagu ini emang diciptain oleh Ariel, jadi gak heran kalau karakteristiknya tetap ada walaupun aransemen musiknya sedikit berbeda. Aduh, suka banget sama lagu ini dan aku yakin teman-teman di luar sana juga suka karena juga sering nih ya teman-teman di luar nge-request lagu ini di ajang-ajang request Pro 2 Bukit Tinggi. Gak heran sih teman-teman, lagu ini keren banget karena dari musiknya happy ya kan. Walaupun tahukah kamu ternyata makna dari lagu ini gak sehappy aransemen musiknya teman-teman Pro 2. Ini kayak lagu Ayam dan Lapeh gitu loh, kalau kita di Sumatera Barat. Lagu Ayam dan Lapeh itu kan happy ya, tapi maknanya itu kehilangan ya kan. Begitupun dengan lagu Walau Habis Terang. Lagu ini menggambarkan perasaan melepaskan seseorang yang dicintai tapi tetap berharap orang itu bahagia walaupun gak bisa bersama lagi. Aduh, cadas banget gak tuh, berat-berat ya. Kayak kamu tuh ada feeling sama someone tapi kamu gak bisa sama dia seterusnya dan kamu tetap berharap dia bahagia walaupun tanpa kamu. Tuh, siapa sangka coba lagu sekeren ini, sehappy, seceria, cheerful ini punya makna yang sebegitu dalam. Ya udah deh, ntar kita nikmati lagi lagu-lagu lainnya teman-teman Pro 2 ya. By the way, kalau lagu-lagu dulu itu teman-teman, lagu-lagu yang legend itu emang maknanya itu dalam ya. Kalau lagu-lagu zaman sekarang mungkin itu bedanya dengan zaman dulu. Kalau sekarang liriknya lebih transparan, frontal, kayak yang ya kita nggak perlu mikir dua kali buat nyari tahu artinya gitu. Tapi tidak dengan lagu-lagu zaman dulu teman-teman. Kita tuh mesti merenung banget buat memahami, oh ternyata lagu ini maksudnya ini loh ya kan. Tenang aja ya, masih banyak lagu-lagu keren yang bakal kita puterin. Seperti yang satu ini teman-teman Pro 2, Uwa Puidia dengan Jangan Gantung Aku. Dan aku ingat banget ini lagu jadi salah satu lagu pilihan di Bintang Radio 2014 kalau aku gak salah ya. Ngomongin Bintang Radio, siap-siap ya teman-teman Pro 2, soalnya Bintang Radio bakal hadir lagi buat kamu ya di beberapa bulan lagi lah. Jadi masih ada waktu buat kamu yang mau les vokal boleh ya, yang mau dari nol boleh, why not ya kan. Bukan berarti orang-orang yang ikut Bintang Radio itu yang udah profesional, orang-orang yang udah siap tempur gitu. Tapi kamu pun walaupun baru terjun ke industri musik gitu ya teman-teman, ke vokal, gak masalah ya kan. Hitung-hitung nyari pengalaman gitu. Oke, itu dia teman-teman. Kita bakal dengerin Uwa Puidia dengan Jangan Gantung Aku. Terus nanti juga bakal ada Lucas Graham dengan 7 Years Old. Aku lupa iramanya, kamu dengerin aja nanti ya. Ini lagu semuanya buat kamu, jadi stay tune di Pro 2.
1: Berdebar-debar hatiku

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Intermezzo. Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Mau jadi orang yang lebih produktif? Coba deh journaling. Kamu bisa bikin to-do list, rencanain hari, atau bahkan bikin jurnal ide-ide kreatif. Dengan menuliskan semuanya, kita jadi lebih fokus dan gak gampang lupa. Selain itu, journaling juga bisa bantu kita evaluasi diri, jadi kita bisa belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Dan pastinya bakal bantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Journaling juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola pikir negatif dan mencari solusi yang konstruktif. Hasilnya, kita akan merasa lebih tenang, bahagia, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro
1: 2. Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Intermezzo.
5: Acep. Ya, ucup lagi.
6: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
5: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
6: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
5: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
6: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Intermezzo.

Teman-teman Pro 2, thank you masih bareng Andin di Pro 2 FM. Dan barusan udah kita dengerin ada Pedro dengan Kalma. Ya, ini lagu emang udah dirilis jadi 2018, tapi mulai viralnya lagi itu setelah di remix bareng Faruku, ya teman-teman. Selisihnya cuma berapa bulan sih, tapi ya itu dia tadi udah bareng Faruku baru viralnya. Baru booming lah gitu teman-teman. By the way, lagu yang barusan teman-teman Pro 2 ternyata itu terinspirasi dari suasana Puerto Rico. Pantesan pas kita dengerin itu rasa-rasanya kayak lagi di sana gitu ya. Liriknya itu kayak seolah ngajakin kita menikmati pantai, matahari, dan juga hidup yang santai ya teman-teman. Karena Kalma itu artinya adalah ketenangan atau kedamaian. Jadi ya bisa dibilang lagu ini semacam ajakan lah untuk melepas stres dan menikmati hidup. Gak heran kalau kamu yang suka sama lagu ini, kamu yang menikmati banget pas lagu ini kita puterin, itu berasa kayak lebih enjoy, ya, yeah, at least lebih enjoy. Oke, teman-teman Pro 2, masih bareng Pro 2 FM dan retro hour-nya udah sampai di sini, teman-teman Pro 2, thank you ya buat kamu yang sampai jam 9 juga masih bareng aku. Kita masih bakal lanjutin kebersamaan kita dengan lagu-lagu spesial di Story of the Day kali ini sampai jam 11, ya. Yeah. Masih banyak lagu-lagu spesial dan info-info menarik yang akan kita hadirkan untuk menemani waktu rehat kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

0: 102,2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Teman-teman Pro 2, that was Little Mix dengan Secret Love Song. Yeah. By the way, teman-teman, di Story of the Day pastinya kita nggak cuma bakal share info-info menarik buat kamu, tapi juga bakal puterin lagu kesukaan kamu, ya. Yeah. So, buat kamu yang pengen request, pengen apa ya, mungkin pengen ngungkapin sesuatu tapi lewat lagu, nah ini dia ya, pas banget ini lagi ajang-ajangnya Story of the Day. Atau mungkin just for share, sekedar berbagi aja the story, cerita kamu hari ini, atau cerita kamu minggu ini, cerita kamu bulan ini, tahun ini. Boleh deh, pokoknya yang pengen curhat silakan di ajang ini teman-teman Pro 2 ya. Jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri, karena rasanya pasti gak enak banget. At least kalau kamu share, kalau kamu cerita ya, entah itu beneran curhat atau mungkin ngungkapin lewat lagu aja, bebannya mungkin sedikit banyaknya terminimalisir lah, berkurang ya. Silakan teman-teman di Pro 2 Bukit Tinggi, kamu boleh gabung via DM Instagram kita dan juga boleh via WhatsApp kita ya. Pasti udah pada nyimpen dong nomor Pro 2. Please jangan bilang belum ya teman-teman. Aku yakin teman-teman udah pada nyimpen sih nomor Pro 2 Bukit Tinggi ya. Di 94,8 FM, silakan teman-teman, kita tungguin requestan kamu dan pastinya kita tungguin cerita kamu. Apapun yang kamu rasakan di hari ini atau apapun yang kamu ingin lakukan di hari esok ya, kayak pengen ngasih tahu orang aja boleh. Silakan di 0811669980 ya. Boleh chat WA enggak kan Din, atau boleh kirim VN enggak? Boleh, boleh banget. 0811669980 ya. Udah rame sih sebenarnya. Via WhatsApp ya. Malam, kakak malam juga. Ada Sarah dari Berbidar ya. Oke, halo Sarah. Nanti Sabrina kakak puterin, Sabrina Leonor yang selesai. Alright, kakak cari dulu ya. Malam kakak malam juga, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke, lagunya sama, nanti kita puterin ya. Terus buat siapa lagi nih? Oh ini yang request tadi. Kalau yang request sebelum jam 9, mohon maaf banget kita nggak bisa puterin ya. Jam 9 sampai jam 11 teman-teman, request Pro 2 malam ya di Story of the Day. Silakan, aku tungguin teman-teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 ataupun di Instagramnya Pro 2 boleh ya. Chat, VN, nelfon apalagi, ih seneng banget ngobrol. 0811 669980.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran terus

0: Sakiti tahu Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman-teman Pro2 setuju banget sama lagunya Jemimah Cita. Katanya kamu gak sendiri. Ini benar banget teman-teman Pro2. Apalagi nih biasanya kita ngerasain hal begini pas lagi proses upgrade diri gitu teman-teman ya. Di saat kita lagi mikir kayaknya mau ngelakuin sesuatu yang beda deh, tapi apa ya gitu. Pengen berubah, tapi mulai dari mana? Terus kita tiba-tiba lagi burn out dan ngerasa sendiri. Padahal kan enggak kamu doang, di luar sana banyak orang-orang yang lagi berproses juga gitu teman-teman. Dan actually untuk memulai sesuatu itu ya, untuk mengubah hidup itu kadang emang enggak harus langsung ke hal yang besar teman-teman. Mungkin kamu bisa mulai dari hal kecil dulu. Perubahan besar gak selalu dimulai dari hal besar teman-teman. Kan kalau kita dengar kata-kata pengen ngubah hidup lah gitu teman-teman ya, biasanya yang kepikiran pasti sesuatu yang besar. Mulai olahraga 2 jam sehari misalnya, baca 1 buku seminggu, atau langsung bangun jam 5 pagi. Nah padahal kan perubahan itu gak harus segede itu juga dan sedrastis itu juga. Apalagi kalau notabene-nya kamu jarang banget olahraga, terus gak pernah baca buku selama ini, tiba-tiba 1 minggu harus kelar 1 buku. Masya Allah ya. Ada sebuah konsep yang cukup populer teman-teman, dan ini gak cuma di Indonesia tapi di banyak negara, karena memang konsep ini diperkenalkan oleh salah satu tokoh besar, namanya adalah James Clear, namanya Atomic Habits teman-teman. Intinya gampang ya, bukan, maksudnya sederhana. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten pasti bakal ngasih dampak besar di masa depan. Misalnya nih, baca buku cukup 5 menit setiap hari. Itu kan kelihatannya sepele ya teman-teman. Tapi kalau misal kamu ngelakuin selama setahun, nah kamu bisa menyelesaikan beberapa buku tanpa ngerasa terbebani. Begitu juga dengan olahraga. Gak harus langsung lari 10 kilo. Gak harus langsung jalan kaki 50 kilo atau 20 kilo. Aduh. Yang penting, mungkin kamu bisa mulai dari jalan kaki 10 menit setiap hari. Itu udah termasuk langkah awal loh, teman-teman. Jadi, emang dari hal kecil aja, ya. Cuman masalahnya nih, banyak orang kan pengen hasil yang instan ya. Baru olahraga 3 hari, pengen badan langsung ideal. Baru belajar seminggu, pengen langsung jago. Padahal perkembangan itu seringkali nggak langsung kelihatan, teman-teman. Jadi ketimbang sibuk nyari motivasi sana-sini setiap hari, ya mungkin akan lebih baik kamu pelan-pelan mulai membangun kebiasaan kecil yang gampang dilakukan. Karena yang bikin kita berkembang itu bukan semangat sesaat, tapi rutinitas yang terus diulang.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Intermezzo. Kayu-kayu apa yang bisa dimakan?
2: Kayu bisa dimakan? Ah, yang benar aja kamu. Kayu ini, kayu manis.
1: Boleh sih, cuma kan itu harus diolah dulu jadi kue, nggak bisa makan langsung.
2: Gitu ya.
1: Ya kan? Nah, nyerah ya.
2: Nyerah ya.
1: Apa tuh? Ya udah. Kayu puk. Enak kan? Rauk-rauk kayu puk.
3: Intermezzo.
4: Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
5: FM, teman terbaik kamu.

0: 8 November, 2 Bukit Tinggi. Teman-teman, kita masih ngobrolin tentang konsep Atomic Habit tadi ya, teman-teman Pro 2. Mulailah dari hal yang sederhana dulu. Terus juga mulai dari target yang realistis, yang gampang untuk dicapai. Nah, yang gimana nih nanti ya? Kita angkat dulu yang satu ini, teman-teman. Mana tahu ada versi dari yang berbeda gitu ya. Kita langsung aja, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo,
0: halo. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih?
1: Ini sama Udaroni.
0: Udaroni, selamat malam Udaroni.
1: Ya, malam. Udaroni sama siapa nih?
0: Daromi sama, Roni sama Andin. Udaroni.
1: Andin?
0: Ya, betul.
1: Oh, Andin, gimana kabarnya Andin?
0: Alhamdulillah, ya? Sehat. Udaroni dari mana?
1: Gue dari Sawah Paduan.
0: Sawah Paduan?
1: Iya, di Bukit Tinggi juga.
0: Kirain dari tadi. Dari Sawah Paduan ya. Sehat ya udah ya?
1: Sawah Paduan, iya, alhamdulillah sehat.
0: Udah, kita lagi ngobrol-ngobrol ini tentang perubahan hidup lah gitu udah ya. Kebiasaan yang ngubah hidup kalau menurut Udaroni apa sih yang paling gampang, paling simple gitu?
1: Perubahan hidup?
0: Kalau pengen ngubah hidup itu mulai dari mana dulu menurut Udaroni? Langsung ditodong gak tuh? Yang paling simple udah.
1: Perubahan hidup nih gimana cara itu?
0: Misal kayak udah pengen hidup udah tuh jadi lebih baik dari sekarang gitu.
1: Oh gitu.
0: Menurut udah mulainya dari mana sih bagusnya?
1: Ya kalau Nidor Rani kan jualan gitu ya. Kalau jualan ini kan kalau lebih bagus kalau dia laris manis gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau udah lari manis nanti kan kita senang gitu. Maksudnya kalau laris manis itu kan kita sudah punya uang kan.
0: Bener.
1: Kalau kita pergi kemana-mana kan bisa gitu.
0: Iya benar banget. Mau kemana-mana bisa, beli apapun bisa gitu ya.
1: Kan benar kan?
0: Benar-benar banget.
1: Kalau ada uang, kemana kita? Kita bisa gitu.
0: Iya, bisa sih ke mimpi. Dalam mimpi gitu. Udah Roni ngomong-ngomong jualan apa?
1: Boleh sih tahu ya.
0: Boleh, jual mana tahu gitu.
1: Enggak apa-apa.
0: Jual apa?
1: Enggak apa-apa gitu ya.
0: Jual makanan kah? Atau baju atau apa?
1: Daroni jualannya jual rempah-rempah.
0: Rempah-rempah?
1: Iya.
0: Wah, Masya Allah.
1: Bumbu-bumbu gitu.
0: Bumbu ke bumbu. Wah, ini dicari banget sih. Dicari banget setiap hari. Butuh setiap hari. Ya udah ya, di pasar bawah udah? Atau di Warkuning?
1: Iya, pasar bawah bener.
0: Pasar bawah. Sering ke pasar bawah. Tapi belum pernah ketemu sama Uda.
1: Andin belum pernah ke pasar bawah tuh.
0: Sering ke pasar bawah, cuman sama Udanya belum ketemu gitu. Karena belum kenal.
1: Iya, maksudnya baru yang pertama nih sama Andin kan?
0: Iya, betul. Karena kayaknya emang Andin sekali ini doang sih. Mungkin lain waktu lagi gitu. Kan udah lama gak siaran juga. Udah setahun lebih deh.
1: Ya biasanya yang gabung udah Roni sama Ica gitu.
0: Maisa, betul-betul.
1: Sama Uut.
0: Uut. Iya betul, Uut ya.
1: Sama Habul.
0: Ada Habul juga, ada Robi.
1: Ada Robi.
0: Ada Emil.
1: Ini sama Andin baru, ini yang pertama. Sama kenal ya Andin ya.
0: Iya, ini yang pertama. By the way.
1: Yang pertama nih.
0: Betul-betul. Tapi udah mudah-mudahan dagangannya laris selalu ya. Berkah sih yang paling penting.
1: Iya, maksudnya kalau Doroni kan, kalau dagang ini kan mencari untung itu enggak terlalu besar kan. Dikit-dikit aja, karena ramai gitu. Kayak di bukit gitu kayaknya.
0: Dikit-dikit tapi rame udah, dikit-dikit tapi lanjut terus.
1: Ya. Kalau ini untungnya besar kan kita sepi gitu ya, enggak ada orang gitu. Terlalu mahal gitu kayaknya.
0: Tapi mudah-mudahan kalau sekarang kan untungnya dikit-dikit nih, mudah-mudahan gitu ya kan. Udaroni makin semangat, untungnya makin gede juga, biar bisa jalan-jalan kemana-mana kan ya.
1: Iya benar, benar.
0: Kali aja bisa umroh atau haji furoda gitu ya kan.
1: Amin.
0: Kita doain amin.
1: Oke
0: oke. Ngomong-ngomong, Udaroni mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya dari cewek yang baru aja.
0: Lagu Indonesia?
1: Indonesia lah dari cewek.
0: Indonesia dari cewek ya. Ada Anggis Devaki untuk kau hargai.
1: Untuk kau hargai.
0: Mm-mm.
1: Ah itu aja tuh bagus loh.
0: Iya, untuk dihargailah setiap usaha kita ini ya gitu ya.
1: Ah iya benar.
0: Masuk Pak Eko. Oke, ada salamnya udah.
1: Ya salam untuk teman tuh Andin ya, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, salam juga tuh RI Perdua semuanya, pen-pen RI Perdua ya. Dapat okay. Salam dari Doroni ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Ah salam juga nih untuk Bang Andi di Meniangin, dari Pengenak, dari Prambayar. Ya, dan yang masih berkabur, Bang Air Batu Prano, Mr. Al, Padang Lua, Lumi Jambu Air. Wati, Wati Taban, Yus Koto Tuo, Cepani Kamik Koto Tuo, Tarku Sumi Laki. Awam mampu di Bukit yang macam, mampu mantap Singapura, Imas Singapura. Buat salamnya dibungkus aja semuanya Andin ya.
0: Oke, itu dari nama-nama yang udah Roni sebutin tadi, kayaknya Andin gak asing deh gitu. Soalnya kalau gak salah di 2014 siaran, nama-nama itu sering mengudara di Pro 2 juga.
1: Iya.
0: Iya, tapi udah lama ya. Oh, tapi gitu. Mana tahu nih udah Roni mau ngajakin teman-teman yang lain buat gabung ya setiap jam 9 sampai jam 11 malam. Boleh banget udah, oke?
1: Okay? Boleh ya.
0: Boleh, boleh dong. Boleh dapat, banget.
1: Ya, maksudnya Doroni kalau Doroni sharing bergabung di RI Perduanya boleh nih.
0: Boleh banget. Justru biar seru, biar rame lagi kita gitu. Kalau malam kan jam 9 sampai jam 11.
1: Iya.
0: Terus kalau siang itu jam 10 sampai jam 12. Jadi bisa lah nemenin udah Roni sambil jualan ya kan.
1: Kalau siang ada?
0: Iya, kita mah dari subuh sampai jam 12 malam.
1: Indah maksud Roni, Om R-nya, Om R-nya.
0: Requestnya?
1: Iya, nomor teleponnya ada siang.
0: Bisa, jam 10 sampai jam 12.
1: Oh gitu. Ya.
0: Dicoba aja, udah mana tahu rezeki bisa langsung live gitu ya kan?
1: Iya iya.
0: Kadang kan kalau siang itu requestannya ada yang dari live TikTok, terus ada yang DM Instagram, ada yang WA juga chat gitu.
1: Yeah.
0: Mana tahu rezeki. Nemenin udah sambil jualan gitu ya kan?
1: Iya, kan maksudnya Doroni ya, lagi jualan gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau Doroni gabung nih sama pakai telepon kan boleh gitu.
0: Boleh banget. Udah Roni jualannya dari jam berapa sih? Pagi, jam 8, apa jam 7?
1: Pagi jam 7.
0: Jam 7, jam 7 mah Pro 2 udah buka. Udah Roni dengerin ya? Pro 2 ya. Kita buka dari jam 5.
1: Oh, cepatnya.
0: Jam 5 subuh udah nyampe tuh penyiar-penyiarnya di sini. Buka gerbang, langsung siaran.
1: Iya, sini ya, Doroni itu kan ada reviewnya dua gitu ya. Tapi reviewnya udah besar kecil gitu, jadi suaranya lebih bersih banget gitu.
0: Alhamdulillah, bersih ya. Kita tunggu deh udah Roni bergabung pokoknya di Pro 2 Bukit Tinggi di ajang-ajang request kita. Oke, udah?
1: Iya, lagunya ada ya.
0: Lagunya ada, ini kita langsung naikin.
1: Iya, diputar kan di Andin di studio ya.
0: Iya.
1: Ya, Doroni dengarkan di Sobat
0: Radio.
1: Doroni, Sobat Doroni ya, di Radio Doroni ya.
0: Siap, makasih udah.
1: Ya, sama-sama Andin.
0: Sehat-sehat.
1: Semoga Andin selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan panjang umurnya dengan keluarga ya.
0: Amin, naik aja gak didoain nih.
1: Iya, sama-sama. Ini aja nih, umroh
0: dulu. Iya, bener-bener umroh dulu lah yang masuk akal gitu ya. Oke, siap.
1: Kalau umroh, Andin yang baru naik aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Doa yang sama untuk udah juga ya. Makasih udah.
1: Besok siapa saran ini umurnya? Besok?
0: Besok ada Uut, ada Selfie juga, Emil. Tetap.
1: Selfie?
0: Iya, tadi kan selfie jam 3, jadi besok selfie siang.
1: Oh gitu.
0: Oke, udah ditungguin lagunya ya.
1: Iya, oke, terima kasih banyak buat Andin.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman Pro 2 ada udah Roni ya. By the way, ngelanjutin yang tadi, cocok banget sih sama obrolan Andin bareng udah Roni barusan ya. Teman-teman emang mesti kalau mau pasang target itu yang realistis dulu lah, yang gampang dulu. Kalau udah Roni bilang jangan haji dulu, umroh dulu, katanya gitu ya. Emang benar sih, kadang kita tuh gagal bukan karena males teman-teman ya, tapi karena targetnya terlalu tinggi gitu. Mungkin dicoba dulu targetnya lebih sederhana ya. Kalau di Atomic Habit tadi ya teman-teman, si James Clear ini bilang bahwa bikin kebiasaan yang terlalu mudah untuk ditolak. Artinya, buatlah langkah pertama yang sekecil mungkin. Oke, yang penting diingat aja, konsistensi selalu mengalahkan kesempurnaan. Which means artinya ya konsisten kalau emang pengen mengubah pola hidup nih, misalnya pengen olahraga rutin, ya paling gak sehari dimulai dulu jalannya 5 menit, 10 menit gitu loh. 5 menit dari kamar ke dapur doang itu mah. Pokoknya konsisten deh intinya teman-teman ya, you know what I mean. Oke, buat Udah Roni, makasih udah gabung di Pro 2 ya. Kita dengerin lagunya Anggis Devaiki untuk Kehargai.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa, rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

Yang bukan Adam Hawa ya. By the way, teman-teman Pro2, kalau dipikir-pikir, hidup kita tuh sebenarnya adalah kumpulan dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari ya. Tanpa kita sadari nih, teman-teman. Kalau setiap hari misalnya rebahan sambil scrolling medsos berjam-jam, ya ternyata itulah yang pelan-pelan akan membentuk diri kita ya. Tapi kalau setiap hari kita meluangkan waktu sedikit untuk belajar, membaca atau mengembangkan skill, hasilnya juga pasti bakal beda ya. Makanya jangan remehkan kebiasaan kecil, karena perubahan besar itu sering banget datang tanpa kita sadari ya. Kita kayak nggak nyadar aja, tahu-tahu kok ada something happen gitu. Karena hari ini emang mungkin belum terasa, teman-teman ya. Bulan depan juga belum tentu langsung kelihatan, tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian kita bisa ngelihat betapa jauhnya perkembangan kita dibanding sekarang. Jadi mungkin sebelum tidur ya, buat yang belum tidur nih, gak ada salahnya kita memikirkan satu kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Gak usah yang berat-berat, yang ribet juga, yang penting bisa dilakukan terus-menerus. Karena pada akhirnya, teman-teman, masa depan bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang kita pilih untuk diulang setiap hari. Nah, teman Pro2, kira-kira kebiasaan kecil yang mana dulu nih yang pengen kamu mulai malam ini? Siapa tahu itulah langkah pertama kamu menuju versi terbaik dari diri kamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
2: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
1: Intermezzo.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman Produe dari The Overtunes. Kayaknya udah cukup lama gak dengerin lagu The Overtunes ya. Dan aku barusan hadirkan buat kamu dengan salah satu single hitsnya, Saya Pelindungmu. Okay. Nah, ini banyak nih yang request Nabila Taqiyah ya. Terpata Terluka akan hadir buat kamu, teman-teman, menemani waktu rehat kamu di malam ini ya. Have a nice dream buat kamu yang udah mau tidur. Selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak dan besok ketika beraktivitas itu fit, fresh, and happy. Happy listening.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
1: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

masih di Pro2 Bukit Tinggi pastinya di 94,8 FM. Kalau tadi kita udah dengerin Emily Flood dengan I Love You Baby, lagunya cocok banget didengerin buat sebelum tidur ya. Itu satu dari sekian banyak lagu yang masih kita akan hadirkan sampai jam 12 nanti, teman-teman di Just Music. Dari Emily Flood kita bakal ke siapa dulu kira-kira? Masih dari industri musik Indonesia, kita bakal dengerin Dikta featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu?

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
3: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Tahukah Anda, Bandung punya banyak fakta unik yang membuatnya istimewa. Pertama, kota ini pernah dijuluki Paris van Java karena keindahan dan kemewahannya di masa kolonial. Kedua, Bandung adalah tempat berdirinya jalan layang kereta api tertinggi di Indonesia, Jembatan Cikubang, dengan panjang 300 meter dan tinggi 80 meter. Ketiga, disinilah sejarah dunia tercatat melalui Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempersatukan bangsa-bangsa baru merdeka. Keempat, udara sejuk Bandung yang berasal dari ketinggiannya sekitar 768 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan yang indah. Dan terakhir, kota ini adalah surga kuliner dan mode, dari sate kelinci di Lembang hingga distro kreatif di Dago. Bandung selalu punya cerita untuk dikunjungi lagi dan lagi.

0: fish the perfect way. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammock Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Teman produen, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget teman Pro2 di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu di program Spada hingga nanti pukul 10 pagi. Dan barusan aku udah mulai nih teman-teman ya, pertemuan kita di hari ini dengan satu lagu yang luar biasa, lagu religi dari Bimbo, Sajadah Panjang. Yona teman Pro2 tentu bukan tanpa alasan ya aku pilihin lagu pembuka ini, tapi semoga dengan harapan kenapa lagu ini aku pilihin, harapan kita kembali sadar dengan hal yang harus kita pikirkan gitu ya di tengah pergelutan kita dengan duniawi. Semoga kita nggak lupa dengan jalan menuju akhirat yang lebih baik untuk kita teman-teman. Mungkin terkadang kita terlupa sama proses yang harusnya enggak kita lupakan, sama proses yang harusnya kita utamakan gitu teman-teman, tapi seringkali ternomor duakan gitu ya dengan hal yang kita kejar di dunia ini. Semoga lagu Sajadah Panjang dari Bimbo ini bisa kembali menyadarkan kita teman-teman ya, sejatinya ada hal yang jauh lebih baik untuk kita utamakan ketimbang hal-hal duniawi yang sekarang selalu kita usahakan. Dan emang Pro2 masih muterin lagu religi ya. Ada satu lagu lagi yang aku putarin sebelum nanti kita ke Tilawah On Air untuk edisi hari ini. Ada lagu yang ini juga sama halnya teman-teman ya, menyadarkan kita terkait ternyata ada hal yang harus kita usahakan, ada hal yang jauh lebih baik kita utamakan gitu teman-teman ya, sembari kita mengejar kesempurnaan di dunia. Ada lagu apa, Bol? Ada lagu dari Krisy, teman Pro2. Mungkin kamu tahu lagunya, dan aku yakin ini bagi sebagian orang, lagu ini berhasil untuk menyadarkan. Judulnya Ketika Tangan dan Kaki Berkata, teman Pro2. Bukan sekedar lagu, tapi ini juga sebagai pengingat teman-teman ya tentang hari esok di mana kita pasti berhadapan dengan yang namanya hari kiamat, dan juga momen di mana pertanggungjawaban kita sebagai manusia di akhirat kelak. Dan juga teman Pro2, lagu ini itu adalah lagu yang mengajak kita kembali sadar bahwasanya nanti semua anggota tubuh kita gitu ya akan menjadi saksi jujur atas perbuatan semasa hidup. Makanya aku harap ini bukan sekedar lagu yang aku putarin, tapi sebagai momentum kita menyadarkan diri bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya akan dipertanggungjawabkan suatu saat kelak gitu ya, dan bukan tanpa ada saksi gitu, tapi semua anggota tubuh kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Semoga kita yang gak sempurna ini bisa ya, bisa kembali disadarkan pun gak langsung jadi manusia sempurna gitu ya. Dalam jalan kebaikan mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu teman Pro2. Oke. So teman-teman, langsung aja aku ke Krisy, dan nanti bakal disusul dengan Tilawah On Air untuk edisi hari ini, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 273. Dan nanti akan disusul dengan satu lagu religi sebelum kita ke jazz music, lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga mancanegara hingga pukul 6 pagi. Dan di pukul 6 pagi teman Pro2 nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Pro2 Info, dan bakal lanjutin di program Spada hingga pukul 9. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kita ketemu lagi di program Kita Indonesia. Jadi pastiin kamu tetap di Pro2 Bukit Tinggi, bareng aku Ashabul, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar, asal dari Iman 1 Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: out of here.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo teman Pro2, selamat pagi. Balik lagi bareng aku Ashabul ya di 94,8 FM. Dan seperti biasa teman Pro2 di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro2 Info. Teman Pro2 informasi yang pertama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono ini menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan. Yaudah teman Pro2, begitu juga dengan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Yona Taman Pro2, Sudaryono juga menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat agar insiden keamanan pangan tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Yona Taman Pro2, menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, kepatuhan terhadap SOP serta sistem pengelolaan dapur menjadi kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Karena itu, Kepala SPPG memiliki tanggung jawab penuh memastikan seluruh prosedur dijalankan secara disiplin. Teman Pro2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi ini. Ini sedikit kabar yang mengejutkan teman-teman Pro2 ya. Datang dari arah Tenggara Pariaman, Sumatera Barat, di mana teman Pro2. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 ini mengguncang wilayah Tenggara Pariaman, Sumatera Barat pada kemarin teman Pro2 ya, Minggu 2 Agustus 2026 malam. Yona, gempa terjadi tepat pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Yona teman Pro2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melaporkan pusat gempa ini berada 46 km Tenggara Pariaman, yang mana lokasinya berada pada koordinat 1,04 lintang selatan dan 100,19 bujur timur. Yona Taman Pro2, BMKG ini menyebut gempa terjadi pada kedalaman 38 km dan informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi BMKG. Teman Pro2, kita tutup informasi di pagi ini, yang mana aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar Teman Pro2. Yang mana kali ini teman-teman ya, ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tak hanya berperan sebagai pemain Teman Pro2, Iqbal ini juga menjadi produser film garapan Imaji Neri tersebut Teman Pro2 ya. Yona dalam proyek musiknya, ia kini menggunakan nama Bale dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Teman Pro2, bagi kamu yang penasaran Operasi Pesta Copet, yang mana Operasi Pesta Copet ini itu mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Yamana mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora. Yamana Iqbal mengungkapkan Teman Pro2, proses penulisan lirik lagu turut dibantu Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu Teman Pro2. Yamana Awe ini juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Dan menariknya Teman Pro2, lagu tersebut ini berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal pada 2025. Yang mana ia kemudian Teman Pro2 ini mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Aku yakin banget Teman Pro2 ya, kamu pasti penasaran dengan Kita Melawan Dunia, jadi boleh banget tungguin aja, oke? Okay? So Teman Pro2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman produser, selamat pagi. Gimana paginya teman-teman? Pada semangat? Harusnya pada semangat ya. Walaupun ada satu alasan yang mungkin bikin kamu kurang semangat. Biasanya semangat itu muncul ketika kita ngelihat cuaca yang cerah. Betul nggak teman produser? Tapi kalau dilihat-lihat nih teman produser ya, di Bukit Tinggi sekarang lagi berembun sekali tanpa kita bisa ngelihat langit biru. Plus juga tanpa kita bisa ngelihat cahaya matahari pagi gitu ya teman produser. Tapi semoga aja ini bukan jadi alasan kamu untuk memulai hari dengan rasa malas teman produser. Memang benar adanya teman produser ya, ketika kita ngelihat cuaca yang cerah itu menjadi salah satu alasan kita memulai hari dengan semangat. Tapi kebalikannya nih, di pagi ini cuacanya nggak cerah alias berembun. Tapi semoga ini tidak mengurangi ya teman produser semangat kamu dalam menjalani hari. Udah pukul 6:20, biasanya pukul-pukul ini itu udah cerah banget teman produser ya. Tapi sekarang masih gelap, lumayan gelap karena berembun. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya udah mau siap-siap, boleh banget kamu sedia aja payung ya teman produser. Sedia payung sebelum hujan, yeah. Atau sedia mantel teman-teman produser, supaya apa Bul? Ya supaya kamu nanti mana tahu nih sewaktu-waktu hujan gitu ya teman produser, kita nggak bisa prediksi juga nih. Dan bagi kamu ya mungkin perginya pakai motor, pakai atau jalan kaki, boleh banget. Kamu harus melengkapi diri kamu dengan yang namanya jaket. Karena aku yakin banget teman produser ya, pagi ini itu pasti bakalan dingin. Dan dinginnya bukan dingin yang biasa, tapi dingin yang nusuk banget ke tulang. Jadi boleh banget teman produser ya, jangan sampai cuaca pagi ini itu membuat kamu terganggu aktivitasnya. Misalkan nih kamu gak pakai jaket, terus berangkat sekolah, berangkat kuliah atau kerja, nyampe kantor kedinginan, itu kan gak efektif teman-teman ya, proses belajar mengajarnya, terus juga proses kamu dalam bekerja. Jadi boleh banget kamu sedia aja jaket supaya kamu bisa dapetin hangatnya gitu ya teman produser. Dan ketika kamu udah dapetin hangatnya, kamu sampai di kantor, kamu sampai di sekolah, kamu pasti bisa melewati hari ini dengan tetap semangat seperti itu. Oke? Okay?

berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa mampir ke Tugu Pemuda yang ada di Jalan Gereja, Kecamatan Padang Barat. Ini adalah tugu tertua di Kota Padang dan menjadi ikon perlawanan kaum muda terhadap bentuk penindasan dan penjajahan. Tugu ini merupakan Tugu Jong Sumatera Nempon atau kemudian dikenal dengan nama Tugu Pemuda. Sumatera Nempon, asosiasi pemuda ini lahir dari satu pemikiran bahwa intensitas pembangunan hanya berada di Pulau Jawa, yang mana di Sumatera dan pulau-pulau lainnya terabaikan. Lokasi tugu ini berada dalam sebidang tanah berbentuk segitiga dengan sekeliling tanah yang diberi pagar besi. Bentuk kaki tugu ini berupa segi empat, sementara bentuk tubuhnya berupa segitiga yang hampir silinder. Bagian atas berupa limas atau piramida, bagian puncak berbentuk bola. Bentuk segitiga tugu melambangkan keterkaitan tiga tokoh di Minangkabau, Nenek Mama atau pemangku adat, alim ulama atau pemuka agama, cerdik pandai atau kaum intelektual. Adapun bentuk bola, di bagian tugu ini melambangkan persatuan Sumatera yang diidamkan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, balik lagi ya di Spada bareng Asabul. Dan ada satu kunci nih teman-teman Pro 2. Kunci apa Bul? Kunci lemari atau kunci rumah? Enggak, bukan itu teman Pro 2. Ada satu kunci yang bakalan aku spill buat kamu teman Pro 2. Mana tahu bisa membuka masa depan. Sudah teman Pro 2, satu kunci yang aku maksud adalah satu kunci agar kamu bisa memulai hari dengan luar biasa dan juga nanti mengakhiri dengan luar biasa. Apa kuncinya Bul? Ini gak jauh dari kamu teman Pro 2 ya. Bukan di rumah tetangga, bukan di kampung sebelah, apalagi di provinsi sebelah teman Pro 2, melainkan ini dekat banget sama yang namanya kamu. Iya, kamu teman Pro 2 ya. Jadi satu kunci untuk memulai hari yang luar biasa dan juga mengakhiri dengan luar biasa teman Pro 2 itu ada di mindset. Jadi boleh banget teman Pro 2, kamu bisa nih ubah dulu mindset kamu di pagi ini yang mungkin banyak nih mindsetnya berkata nggak tuh. Banyak mindsetnya yang kayak bilang, aduh udah Senin lagi nih, bakalan jadi hari yang panjang. Aduh udah Senin lagi nih, bisa gak ya? Aduh udah Senin lagi. Jangan ada kata aduh teman Pro 2, jangan ada kata mengeluh. Tapi kamu bisa ubah mindset kamu dengan hal-hal yang luar biasa. Kamu bisa memulainya dengan semangat, optimis, dan yakin teman Pro 2 ya. Secara tidak langsung itu akan menjadi satu alasan, satu sebab kamu bisa memulai hari dengan luar biasa pun nanti mengakhiri dengan luar biasa.

Kemam Pro 2, siapa sih yang gak mau harinya luar biasa bener dari segala bidang, bidang gak tau deh, segala sisi gitu ya. Kemam Pro 2, kefokusan, terus juga semangat yang selalu konsisten dari pagi sampai nanti mengakhiri aktivitas di hari ini. Siapa sih yang gak mau, teman-teman ya? Makanya kita mulai dulu yang dari yang terdekat dari diri kita, Kemam Pro 2, yakni perbaiki mindset. Aku yakin banget ketika mindset kita nih udah positif gitu ya, pikiran kita udah positif, percayalah hal-hal baik itu akan menyapa kamu, teman-teman ya. Mulai dari kamu memulai hari sampai nanti kamu mengakhiri, itu pasti banyak keluar biasaan yang mungkin bakalan kamu rasain, teman Pro 2. Banyak hal-hal baik yang bakal nyapa kamu juga. Assalamualaikum katanya kan. Siapa sih yang gak mau disalamin dengan rasa semangat? Siapa sih yang gak mau disalamin dengan rasa optimis yang gak pudar gitu ya dari lubuk hati? Saudara Pro 2, boleh banget ya aku ngajak kamu untuk perbaiki mindset dulu di pagi ini, karena bagaimanapun ya mindset itu dekat banget sama kita, dan mindset itu bisa bangun kita jadi pribadi yang lebih baik. Pun sebaliknya teman Pro 2, jangan sampai mindset kamu itu yang menjadi sebab kamu gak semangat. Jangan sampai mindset kamu itu menjadi sebab kamu gak memulai hari dengan luar biasa. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal kembali buat kamu. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, perlu kamu ketahui bahwasanya stres dan juga tekanan mental ini bisa diakibatkan oleh banyak hal, betul nggak? Seperti pekerjaan, pendidikan, masalah keluarga, persoalan keuangan, percintaan dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gimana sih cara kita supaya tidak terjebak di dalam yang namanya stres maupun tekanan mental? Ada salah satu cara untuk mengatasi hal ini teman Pro 2, yakni dengan manajemen stres yang baik dan juga memiliki pikiran positif. Tuh teman Pro 2, ternyata dengan kita bisa manajemen stres dan juga memiliki pikiran yang positif, ini bisa menjadi salah satu jalan handal gitu ya teman Pro 2 untuk bisa keluar dari yang namanya stres dan tekanan mental. Mungkin bagi kamu yang memulai hari dengan negatif thinking nih teman Pro 2, terkait pekerjaan, terkait pendidikan kamu, mungkin kamu bisa nih teman-teman ya mulai bagaimana cara kamu bisa manajemen pikiran kamu gitu ya teman Pro 2, agar lebih bisa diarahkan ke pikiran-pikiran yang positif. Karena hal itu teman Pro 2 berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani hari seperti itu. Jadi jangan sampai kamu menjalani hari dengan tidak nyaman gitu ya, dengan memiliki beban yang berat gitu di kepala. Jadi caranya gimana Bul? Ya kamu bisa kelola teman Pro 2 pikiran kamu dengan cara kamu harus bangun pikiran-pikiran yang positif. Jadi positive thinking aja. Jangan pikirin hal-hal yang mungkin sekiranya membebani pikiran kamu. Seperti tadi aku udah contohin di awal sepada teman Pro 2 ya, bahwasanya bagi kamu yang mungkin sekiranya mengawali hari Senin dengan pikiran-pikiran negatif, itu bisa disingkirkan dulu teman Pro 2. Karena seringkali apa yang kita pikirkan itu yang kita inginkan. Jangan sampai teman-teman ya, kalau misalkan kamu memiliki pikiran, aduh berat gak ya hari ini, hari Senin lagi, awal minggu lagi, ini segala macam. Kalau kamu udah mikirin hal-hal yang seperti itu, takutnya itu bisa menjadi bumerang buat kamu tidak maksimal dalam jalanin hari. Jangan sampai teman-teman ya. Jadi boleh banget kita awali hari ini, kita awali pagi ini dengan positive thinking. Kita bangun positive mindset seperti itu, supaya apapun yang kita lalui, apapun yang kita lewati itu juga positif. Dan teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 6 lewat 58 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini, artinya kebersamaan kita di sepada part pertama aku akhirin dulu ya dengan satu lagu nasional yang nanti bakal lewat di luar dengar kamu, dan nanti aku juga bakal sapa kamu lagi di sepada part 2 tentunya dengan hal dan pembahasan yang gak kalah menarik teman-teman. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.